0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Dalam Islam, hewan kurban memiliki syarat tertentu agar ibadah kurban menjadi sah. Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah kambing, domba, sapi, kerbau atau unta. Serta harus mencapai usia minimal sesuai ketentuan syariat, seperti kambing minimal 1 tahun dan sapi minimal 2 tahun.
0: Mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu hadir dalam setiap rumah dan keluarga. Lilo Rohili di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.
2: Hotatul FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sudah pukul 7:11 untuk pagi hari ini. Gimana? There's a fire starting in my heart. Gimana persiapan untuk menghadapi weekend? Apakah ada rencana atau planning ke depan melakukan sesuatu? Misalnya melakukan hobi yang cukup ekstrim? Sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan ya ketika kita menghadapi weekend gitu ya. Bisa kita isi dengan beragam acara, beragam aktivitas, beragam apa lagi ya, beragam rencana gitu ya, untuk bisa kita isi sebaik mungkin. Misalnya saja kalau aktivitas fisik mungkin bisa olahraga ringan, bersepeda di sekitar alun-alun, atau mungkin jogging atau yoga atau lari gitu ya. Kemudian nge-gym. Agak berat sih kayaknya sih kalau nge-gym ya. Kemudian juga bisa kita isi dengan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri, misalnya ikut-ikutan seminar-seminar yang sifatnya daring, yang gak harus kemana-mana, atau mengasah keterampilan, skill, apa ya, like cooking maybe, atau public speaking, atau juga mungkin keterampilan-keterampilan yang lainnya yang tentu saja bersifat untuk mengembangkan diri. Ah, merajut. Istri saya suka merajut banget. Melukis juga bisa gitu. Kemudian apalagi ya, mungkin juga quality time bisa dimaksimalkan, bisa mengunjungi atau mencicipi kuliner-kuliner yang ada di tempatnya masing-masing, atau wisata tipis-tipis gitu ke tempat-tempat yang memiliki nilai-nilai histori begitu ya, bisa seperti itu. Kemudian yang pasti sih weekend bisa kita isi dengan menjauhi toxic digital gitu ya. Simpan saja dulu gawainya atau handphonenya. Kemudian bisa kita olahraga, ngobrol bersama keluarga, merapikan rumah, atau meluangkan waktu untuk sebatas recharge gitu ya. Bisa tidur, barangkali tidur siang nanti gitu, untuk save energi supaya kembali terisi dengan penuh. Gitu kali ya. Semoga sih berkenan. Tetap semangat terus ya di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
3: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Reser semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
4: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
6: Multatuli FM, memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

0: Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP menjadi salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi rakyat khususnya di wilayah pedesaan. Hingga saat ini sekitar 80 ribu KDMP telah terbentuk untuk mempermudah masyarakat desa dalam mengakses kebutuhan pokok seperti sembako, pupuk, serta layanan keuangan.

0: Pagi Wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM memutarkan lagu 90-an, 2000-an dan hits masa kini.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang masih terus stay di 89. Semoga lagu-lagunya berkenan. Sahabat Mutatuli, kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita. Tidak usah menunggu orang lain untuk membuat kita terdorong atau termotivasi melakukan sesuatu. Luangkan waktu dan jadwal khusus untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Beranikan diri untuk melakukan sesuatu tanpa harus selalu tergantung pada orang lain. Sahabat Mutatuli, tetap stay tune terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik api.

0: Kenapa harus cuci tangan? Ayo cuci tangan dulu. Seringkali kita diingatkan untuk mencuci tangan. Ini dia alasannya. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit.
1: Multatuli FM memutarkan lagu 90-an, 2000-an, dan hits masa kini.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo sahabat Multatuli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: 89.3 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Buta Tuli yang masih terus stay di 89. Semoga lagu-lagunya berkenan. Sahabat Buta Tuli, setiap mengalami masalah, kebanyakan orang akan bersedih dalam waktu lama. Hal ini tidak salah, karena siapapun pasti butuh waktu untuk menuangkan emosinya. Namun, alangkah lebih baik bila menyelaraskan hati dengan logika. Coba pikirkan nilai positif pada tiap ujian yang kamu hadapi. Dengan begitu, hati akan lebih ikhlas menjalani hidup dan tidak hanya berlarut dalam kesedihan. Sahabat Buta Tuli, tetap stay tune terus ya di 89 Buta Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio Buta Tuli FM. Jagonya memainkan musik up.

0: Aduh, mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
2: Tahukah kamu?
0: Daun payung. Daun payung disebut juga sebagai daun sang dan salo, merupakan tumbuhan yang banyak hidup di daerah Sumatera. Ditemukan oleh Profesor Teichmann, tumbuhan ini memiliki daun yang sangat besar, lebar, dan juga kuat. Pada zaman dahulu, daun ini sering digunakan sebagai atap atau dinding rumah-rumah. Karena fungsinya tersebut, maka tumbuhan ini kemudian disebut sebagai daun.

0: 89.3 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang masih terus stay di 89. Semoga lagu-lagunya berkenan. Sahabat Mutatuli, tegas pada diri sendiri dan orang lain akan membuat hidup kita lebih mudah. Banyak orang yang sering melakukan suatu hal untuk orang lain hanya karena rasa tidak enak. Padahal, hal tersebut membuat dirinya kesulitan yang pada akhirnya membebani hidup sendiri. Cobalah jadi tegas dan berani katakan tidak pada hal yang tidak ingin kamu lakukan. Prioritaskan dirimu lebih dulu baru orang lain. Menikmati hidup dan jadi lebih bahagia adalah idaman setiap orang. Mulailah dari menerapkan pola pikir sehat dan pancarkan aura positif Anda. Sahabat Mutatuli, tetap stay tune terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

89 Total FM, cerdas informatif dan selektif, ada di Evertunes dengan Sampai Kapan di jam 8 lewat 27 menit untuk pagi hari ini, dan masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan pukul 12 siang nanti. Sahabat Mutra Tuli, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG wilayah 2 mengeluarkan peringatan dini cuaca 3 harian untuk Provinsi Banten yang berlaku pada 30 Mei hingga 1 Juni 2026. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor hingga pohon tumbang. Berdasarkan informasi BMKG, pada Sabtu 30 Mei 2026, terdapat potensi hujan dengan kategori waspada atau intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur dan Kabupaten Serang bagian selatan. Sementara itu, untuk kategori siaga maupun awas, tidak terdapat wilayah yang masuk dalam potensi terdampak atau nihil. Sedangkan pada Minggu 31 Mei 2026 dan Senin 1 Juni 2026, BMKG tidak mencatat adanya wilayah di Provinsi Banten yang masuk dalam kategori waspada, siaga maupun awas. Meskipun demikian, masyarakat tetap diminta memantau perkembangan cuaca karena kondisi atmosfer dapat berubah sewaktu-waktu. BMKG juga mengingatkan bahwa meskipun sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki masa peralihan menuju musim kemarau, potensi hujan lokal dengan intensitas sedang hingga lebat masih dapat terjadi akibat dinamika atmosfer yang masih aktif. Kondisi tersebut berpotensi disertai kilat, petir, dan angin kencang dalam durasi singkat. Selain itu, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca mendadak, terutama di daerah rawan banjir dan longsor. Pengendara juga diminta berhati-hati terhadap potensi jalan licin, genangan air, serta pohon tumbang saat terjadi hujan lebat disertai angin kencang. BMKG juga mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca resmi melalui situs dan kanal informasi BMKG guna memperoleh pembaruan kondisi cuaca hingga tingkat kelurahan serta desa.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned.
1: All the hits.
2: Bu, badan Ali kok panas ya?
3: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
2: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
4: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
5: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Lihat nih,
7: Dimas baru beli helm keren.
6: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
8: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
7: Iya, Pak.
9: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/6/10/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
12: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Tahukah kamu?
1: Dampak dari polusi udara merupakan salah satu dampak yang sangat berbahaya dan merupakan dampak yang serius untuk segera ditangani. Polusi udara adalah salah satu masalah lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Polusi udara dapat menimbulkan berbagai penyakit, mulai dari pneumonia, kanker paru, tuberkulosis, hingga asma.
2: Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multatuli FM.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
0: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Untuk
1: 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada lagu dari Ardita dengan Cinta Mati. Sudah membawa kita ke jam 8 54 menit untuk pagi menjelang siang hari ini. Ditemani bersama saya Lilo sampai dengan pukul 12 siang nanti. Dan selamat pagi untuk sahabat Mutatul semuanya yang baru aja tune in atau baru aja join di 89. Selamat bergabung. Gimana? Dagingnya masih banyak atau udah mulai habis? Uli atau geblongnya masih tersisa atau sudah habis? Nah, jangan sampai dagingnya habis, kemudian yang tertinggal adalah keluhan gejala asam urat. Ah, bahaya nih. Sahabat Mutatuli, penyakit asam urat harus dikenal sejak dini agar dapat ditangani dengan tepat. Nah, biasanya setelah Idul Adha, banyak orang mengeluhkan gejala asam urat. Pasalnya, daging hingga jeroan daging kurban, baik sapi maupun kambing, bisa meningkatkan asam urat. Sehingga mengenali gejala asam urat secara spesifik bisa banyak membantu proses penyembuhan sebelum semuanya terlambat. Kira-kira apa ya penyebabnya, kemudian juga apakah mudah terlihat atau mudah dirasakan? Kita coba share ya. Gejala yang paling sering muncul biasanya adalah pembengkakan sendi. Ini dikenali dengan sebutan synovium dan diakibatkan karena meningkatnya volume sinovial atau cairan pelumas di bagian sendi. Peningkatan sinovial sendiri jadi salah satu efek utama dari kondisi asam urat yang dialami sehingga membuat bagian persendian terasa nyeri dan membesar. Selanjutnya adalah biasanya suka muncul rasa nyeri di bagian persendian. Rasa nyeri yang muncul ini diakibatkan oleh kadar asam urat yang terlalu tinggi di dalam darah sehingga memicu munculnya kristal asam urat di bagian sendi. Beberapa bagian yang paling sering mengalami nyeri adalah di pergelangan kaki, pergelangan tangan, jaringan tangan lutut, dan bagian siku. Kemudian biasanya juga muncul rasa tidak nyaman pada bagian sendi-sendi yang ada. Rasa tidak nyaman ini bisa berlangsung beberapa hari dan juga fase hingga bahkan beberapa minggu secara terus-menerus. Ketika asam urat kembali kambuh, jangka waktunya akan menjadi lebih lama dari sebelumnya dan ada kemungkinan menyerang bagian sendi lain yang sebelumnya tidak merasakan efek dari asam urat ini. Kemudian juga ada rasa panas yang muncul ketika persendian mengalami peradangan, tidak sekedar nyeri dan juga bengkak saja, tetapi sensasi panas akan muncul atau setidaknya sedikit rasa hangat yang tidak wajar. Nah, kemudian ada benjolan-benjolan ini sebagai efek lanjutan dari gejala asam urat yang ada. Ini muncul pada persendian dan disebut dengan topi. Pakai H ya. Topi ini menjadi kronis dan keberadaannya permanen sehingga dapat merusak sendi dan jaringan lunak yang ada di sekitar. Nah, itu dia sahabat Mutatuli beberapa gejala-gejala yang muncul ketika Idul Adha yang perlu diwaspadai karena kita mengkonsumsi daging baik sapi maupun juga kambing. Oke, tetap semangat terus. Saya punya lagu baru dari Usi dengan Seadanya Kamu.

0: Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Boleh jadi ini adalah masterpiece dari Itang Yunans. Lagu inilah yang paling dikenal darinya dan menjadi lagu abadi. Bahkan berkali-kali dirilis ulang oleh banyak penyanyi, antara lain Sheila Majid dan terakhir Glenn Fredly. Padahal lagu ini bukanlah lagu yang khusus dibuat untuk Itang. Lagu ciptaan Odi Agam ini aslinya ada di album Vonny Sumlang, Ratu Sejagat, tapi dengan judul Ku Tak Mencintaimu Lagi. Setelah dirubah lirik dan berganti judul Aku Cinta Padamu, lagu ini pun diberi Odi pada Itang. Dan hasilnya ternyata luar biasa, bahkan menjadi hits terbesar yang pernah dibuat oleh Itang. Di album ini juga ada lagu Coba Lagi yang sangat identik dengan lagu Faith punya George Michael. Sahabat Multatuli, Multatuli Throwback, Itang Yunans, Aku Cinta Padamu.

0: Udah tengah malam, main game mulu.
1: Bentar lagi deh, Beh. Lagi seru nih main game.
2: Sekalian begadang, Beh.
0: Balen ujung, sep begadang. Kagak baik begadang tiap hari. Bahaya.
3: Terlalu sering begadang dapat berpengaruh terhadap banyak hal, mulai dari kesehatan fisik, mental, hingga mengganggu aktivitas harian. Tanpa disadari, kurang tidur yang terus-menerus dapat menyebabkan banyak dampak negatif, seperti kadar gula darah naik, risiko penyakit jantung, kenaikan berat badan, dan rasa lelah setiap hari. Hindari begadang tiap hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: apa?
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
0: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multa Tuli FM.

indahmu. 89.1 FM, cerdas, informatif, dan sohuti pada Raim Laude dengan Komang di jam 9.24 untuk pagi hari ini. Dan terima kasih yang masih terus stay bersama kami mengikuti rangkaian acara di pagi hari ini sampai dengan selesai. Sahabat Muta Tulis, setelah perayaan Idul Adha, banyak yang menikmati hidangan khas seperti sate, gulai, atau rendang yang kaya akan daging merah. Meskipun lezat, konsumsi daging dalam jumlah berlebihan tentu bisa berdampak pada kesehatan, terutama pencernaan dan juga keseimbangan nutrisi dalam tubuh. Maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menetralisir tubuh agar tetap sehat setelah menyantap daging kurban. Pertama adalah tentu memperbanyak minum air putih. Ini membuat tubuh kita jadi lebih makan daging itu kan bikin tubuh kita tuh jadi lebih kerja keras gitu ya untuk mencernanya. Maka meminum air putih dalam jumlah cukup akan membantu proses metabolisme dan mengurangi efek negatif dari konsumsi berlebihan. Kemudian mengkonsumsi serat dan sayur dan buah, bisa pilih sayuran hijau seperti bayam dan kangkung serta buah yang kaya serat seperti pepaya dan juga pisang. Kemudian hindari makanan berlemak dan juga berminyak. Ini agar kita tidak semakin membebani pencernaan dan meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Kemudian lakukan aktivitas fisik, misalnya berjalan kaki atau olahraga ringan. Ini bisa membantu tubuh membakar kalori dan mempercepat proses metabolisme sehingga pencernaan lebih lancar. Nah, yang terakhir mungkin bisa mengkonsumsi atau minum teh hijau atau jahe hangat. Teh hijau ini mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh dan dapat membantu melancarkan pencernaan. Sementara untuk jahe hangat ini memiliki sifat antiinflamasi yang bisa meredakan kembung akibat konsumsi yang berlebihan. Dengan menerapkan hal tersebut, tubuh kita akan kembali terasa lebih ringan dan sehat setelah menikmati hidangan kurban. Selamat mencoba ya.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Dalam Islam, hewan kurban memiliki syarat tertentu agar ibadah kurban menjadi sah. Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah kambing, domba, sapi, kerbau atau unta. Serta harus mencapai usia minimal sesuai ketentuan syariat, seperti kambing minimal 1 tahun dan sapi minimal 2 tahun.
2: Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang belajar ikhlas, sabar, dan rela berbagi kepada sesama. Saya Ayu Dinar, di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.
0: Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multatuli FM.

0: meneladani kesabaran Nabi Ismail dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Eva Wulandari di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.
1: Hotatul FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an dan hits terkini.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTP

0: Bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Wargi-wargi, apakah kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW.

0: serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
2: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multatuli FM.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif. FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Multatuli semuanya yang masih terus setia bersama kami dan masih ditemani bersama saya, Lilo Royli. Dan seperti janji saya tadi di awal, kita akan bertemu dengan beberapa orang-orang hebat, asik. Bertemu dengan teman-teman dari komunitas Read A Lot. Boleh kasih applause? Iya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak, kita kenalan dulu kali ya. Mau dari siapa dulu? Dari tahta yang paling tinggi barangkali.
1: Luar biasa sekali ya.
0: Iya, oke.
1: Sebetulnya kami bertiga sama tahta.
0: Sama ya. Oke, siap.
1: Perkenalkan, saya Ula Ul Albia, biasa disapa Kak Ula.
0: Oke.
1: Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani dengan Sri Kandinya Read A Lot Lebar.
0: Masya Allah.
1: Nanti mereka akan berkenalan sendiri ya.
0: Oke. Sehari-hari ngapain aja, Kak? Selain di luar dari komunitas
1: selain,
0: ini.
1: Ya, selain dari kegiatan dari Read A Lot Lebak ini, saya ada di sebagai fasilitator belajar di pendidikan keluarga.
0: Masya Allah, orang hebat semua ini, Maya.
1: Masih belajar.
0: Oke, kemudian lanjut ke berikutnya, digeser dulu mic-nya.
2: Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, nama saya Evi Afifah. Saya di komunitas Read A Lot adalah sebagai CEO founder.
0: CEO founder.
2: Ya, dan kegiatan hari-hari saya adalah sebagai ibu rumah tangga dan juga tergabung dalam bisnis partner Mandira ID.
0: Masya Allah, ngeri-ngeri semua. Yang ini satu lagi, silahkan. Okay, agak digeser dulu, Kak.
3: Iya, perkenalkan, saya Ginanda. Sehari-harinya saya di perpustakaan Sayyidinda.
0: Ya, yang sering ke perpustakaan Sayyidinda pasti kenal lah ya. Sering ketemu.
3: Enggak
0: juga. Ngumpet kerjanya ya. Oke. Ada Kak Ula, ada Kak Evi, dan juga ada Kak Ginanda. Panggilannya Gina ya. Oke. Mereka adalah founder-founder dari komunitas Read Aloud. Kalau dalam bahasa Indonesia, membaca nyaring. Kenapa mesti pakai bahasa Inggris?
1: Ceritanya berawal dari BIMTEK. Read A Lot, membaca nyaring, tapi narasumbernya itu dari Read A Lot Serang.
0: Okay.
1: Ya. Nah, kami ngobrol kan dengan narasumbernya. Kemudian dibilanglah kalau di Lebak ini belum ada.
0: Belum ada.
1: Betul. Akhirnya saya konfirmasi sama Teh Ginan. Ayo kita berangkat bersama.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu Kak Evi masih di Cikotok, masih di Lebak Selatan.
0: Oke. Okay. Lantas bisa ke sini?
1: Nah, qadarullah ya. Ternyata Allah memudahkan jalannya. Sempat kita berjauhan dengan jarak yang sekian
0: LDR.
1: Kilo, betul. Kita berkampanye membaca nyaring ini masing-masing,
0: di masing-masing tempat. Oke.
1: Di wilayah Rangkas Tengah, Kak Evi
0: di selatan.
1: Selatan, dan Kak Ginanda mengkampanyekan ini melalui WhatsApp gitu. Karena memang kita bertiga, ya gimana caranya supaya tetap berjalan.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi
1: dan kemudian saya sedikit ditegur dengan RAI Indonesia. Beliau bilang, Kak Ula, kalau jalan bertiga ini kayaknya pincang.
0: Okay.
1: Jadi gimana caranya bikin komunitas supaya lebih meluas gitu. Hanya kita bertiga bikin grup, lalu membuat
0: grup apa nih? Grup WhatsApp atau grup band? Masa grup band?
1: Grup WhatsApp.
0: WhatsApp ya.
1: Grup band apa ini? Grup band panci-panci ya, karena ibu rumah tangga ini.
0: Oh iya, iya,
1: ya. Kemudian Teh Ginanda ini justru malah orang yang paling excited sekali ketika saya bilang, saya mau buat flyer nanti di up di IG. Di IG itu saya udah banyak yang nge-DM, tapi saya rasa yang tahu wilayah sini adalah Teh Ginanda gitu. Teh Ginanda ini akhirnya membuat grup WhatsApp itu dan langsung terisi penuh sekali.
0: Bisa ditebak mama semua isinya?
1: Iya,
0: orangnya. Iya, mikir dulu.
1: Orang
0: tapi ada itu, kan? Ada bapak-bapak juga atau anak muda?
1: Kebetulan atau ada anak usia 12 tahun, satu ya yang sudah ikut pelatihan TOT-nya, Trainer of Training.
3: Trainer of Trainer,
1: terbalik kan. Di usia 12 tahun itu yang paling muda. Kemudian
0: cowok itu?
1: Tidak, perempuan. Kalau laki-laki itu kayaknya belum tersentuh
0: belum.
1: Ya untuk mengkampanyekan.
0: Belum tapi tergerak kami sering, hatinya.
1: Betul, tapi kami sering berkolaborasi insya Allah dengan beberapa sekolah dan TBM.
0: Oke, okay. Gitu. Sebelum jauh melangkah nih, kalau misalnya saya seorang yang ingin ikut bergabung, datang misalnya ke kakak-kakak bertiga nih, nanya, emang komunitas Read Aloud itu apa? Kira-kira jawab apa?
1: Komunitas Read Aloud itu adalah komunitas literasi yang berpusat pada membaca nyaring. Jadi khusus membacakan nyaring. Membaca nyaring dengan mendongeng itu kan berbeda.
0: Oke.
1: Nah, ya.
0: Bedanya di mana?
1: Bedanya kalau saya agak ngulik yang mendongeng dulu sedikit.
0: Boleh.
1: Ya. Kalau mendongeng itu lebih kebanyakan menggunakan media seperti boneka tangan, boneka jari atau atribut lainnya. Bahkan kadang suaranya pun bisa berubah-berubah menjadi karakter atau tokoh yang diperankan. Namun yang membaca nyaring ini media yang kita pakai hanya buku saja. Dan buku itu yang dibaca sesuai teks yang ada.
0: Sesuai teks.
1: Betul.
0: Gak boleh diimprov tuh.
1: Tidak. Oh, tapi gitu. Itu pun ada tekniknya. Gimana caranya membaca nyaring itu bisa masuk ke anak-anak yang kita bacakan. Karena kan dengan membaca itu empati anak akan terbentuk dari isi cerita tersebut.
0: Oke. Jadi dengan kata lain, ini adalah sebuah komunitas ya yang berisi orang-orang yang ingin mengkampanyekan membaca nyaring. Oke. Dengan medianya medianya buku gitu ya. Lalu sasarannya siapa aja nih, Kak? Atau siapa aja terserah TFI. Sasaran yang mau disasar oleh komunitas Read Aloud ini.
2: Iya, alhamdulillah. Sasarannya kita itu dari anak PAUD.
0: PAUD. Usia berapa tuh PAUD tuh?
2: Usia lupa. Itu usia
0: 0 ya?
2: 0 sampai 5 tahun bisa. Kita praktek orang tua.
0: 0 juga bisa?
2: Bisa.
0: Oke. Okay.
2: Orang 0 sampai SD, SMP, SMA dan orang tua juga mahasiswa kita kampanyenya di situ.
0: Untuk komunitasnya. Tapi kalau untuk Read Aloud-nya?
2: Read Aloud-nya dari target.
1: Menambahkan sedikit ya, kalau target membaca nyaringnya sebetulnya kami adalah orang tua dan usia anak itu dari masih di dalam kandungan pun boleh kita membacakan nyaring.
0: Oh gitu.
1: Betul. Kemudian kita punya teknik-tekniknya karena kalau anak usia di atas 12 tahun dengan anak di bawah usia 7 tahun pasti ada perbedaan seperti itu. Jadi Read Aloud ini untuk semua usia dan untuk semua kalangan.
0: Semua usia, oke. Okay. Nah, terus kalau tadi itu kan untuk sasarannya ya. Kalau untuk yang misalnya pelakunya ingin membacakan nyaring untuk entah itu untuk anaknya atau siapanya gitu, untuk muridnya gitu. Kira-kira usia berapa sampai berapa?
2: Kalau
0: ya agak kompak suitan dulu dong. Gantian kali ya, Kak Evi tadi udah, sekarang Kak Gina.
3: Maksudnya pelaku yang
0: pelaku.
3: Melakukan membaca nyaring.
0: Betul.
3: Berarti ya. Nah, kalau pelaku yang melakukan membaca nyaring sebetulnya yang pasti dia harus orang dewasa ya. Harus orang dewasa yang sudah paham gitu. Jadi sasaran yang dibacakan nyaringnya adalah lebih rendah. Jadi mau dari kakak ke adik atau ibu ke anak, guru ke siswa, semuanya bisa sebetulnya gitu.
0: Okay.
3: Karena tadi poin pentingnya sebenarnya menekankan pada bahan bacaan kalau membaca nyaring itu. Hasil akhirnya gitu maksudnya agar anak itu mencintai buku.
0: Oh,
3: iya,
0: goalsnya ke situ.
3: Goalsnya ke situ sebetulnya agar anak mencintai buku. Kalau dari orang tua kan bisa dari sejak dalam kandungan ya. Dibacakan gitu. Terus harus konsisten juga gitu. Bayi nanti dia sudah toddler lah, batita, balita gitu. Kalau manfaatnya pasti banyak ya nanti itu lain lagi gitu.
0: Oke, okay. Nanti Kak Ula kayaknya akan membahasnya ya.
3: Tapi okay. Yang pasti setidaknya ada komunikasi antar orang tua dengan anak gitu. Terus dari guru ke siswa juga bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam cerita gitu. Siap. Termasuk kakak ke adik juga bisa untuk bonding lah.
0: Bonding sendiri
3: gitu.
0: Ya.
3: Bonding antara kakak dan adik gitu.
0: Siap. Oke. Okay. Nah, kemudian tadi kan ini berawal dari masing-masing nih punya kesibukan lalu ada tergerak untuk gabung. Berarti kan belum lama kayaknya ya. Yeah, udah berapa lama ini terbentuk? Nah,
3: oke gini, tadi dari sudut pandang Kak Ula ya. Dari sudut pandang saya nih. Jadi tadi awalnya dari BIMTEK. Jadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan waktu itu kami menyelenggarakan BIMTEK Membaca Nyaring. Judulnya memang Bahasa Indonesia ya, Membaca Nyaring. Nah, Membaca Nyaring itu punya induk organisasinya.
0: Oh gitu.
3: Read Aloud tadi, Read Aloud Indonesia. Nah, itu menggunakannya bahasa Inggris. Tapi ada juga memang beberapa daerah yang menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi misalnya kayak Membaca Nyaring Cilegon juga itu menggunakan bahasa Indonesia. Itu kegiatan dari Perpustakaan Nasional waktu itu dan di juknisnya adalah narasumbernya harus dari komunitas komunitas Read Aloud gitu. Saya cari kan maksudnya di Lebak ini belum ada. Akhirnya kan saya ekspansi keluar jadinya ngambil narasumbernya dari luar ya, Serang, Cilegon dan Tangerang waktu itu. Setelah dari situ udahlah intinya los sudah aja, saya sudah melaksanakan kewajiban gitu ya.
0: Udahlah ya, intinya kacamata itu.
3: Kacamata, tapi yang tadi yang kenapa saya excited karena ternyata ada peserta yang melangkah lebih jauh gitu. Setelah dari mengikuti BIMTEK di dinas, Kak Ula itu mengikuti training of trainer yang diselenggarakan sama Read Aloud Indonesia
0: gitu. Di tempat lain gitu ya.
3: Di tempat lain. Okay. Jadi itu tuh Read Aloud Indonesia membuka training of trainers yang untuk melatih gitu. Untuk pelatih kan, jadi kami yang bisa melakukan itu juga gitu kan. Nah, setelah dari situ sempat bertemu dengan Kak Ula tidak lama dari kegiatan BIMTEK, sebetulnya mungkin beberapa bulan setelah BIMTEK.
1: Beberapa minggu ya.
0: Dengan kesibukan masing-masing
3: ya,
0: gitu
3: kesibukan
0: ya.
3: Masing-masing.
0: Agak alot dikit
3: ya,
0: gitu.
3: Ya hayu-hayu ya, dihayuin aja dulu gitu. Terus Teh Ula ini ternyata geraknya cepet ya gitu. Setelah dari mengikuti training of trainers, ternyata komunikasi juga dengan komunitas yang lain gitu. Dari Read Aloud Serang kayaknya udah masuk komunitas mana-mana juga gitu. Jadi geraknya cepet.
0: Ratu
3: gitu.
0: Komunitas kayaknya.
3: Ratu komunitas. Nah, setelah dari situ kalau sudah ada yang mau bergerak gitu kan, ada masyarakat yang mau bergerak ya kami gitu. Saya fasilitasi gitu, maksudnya sebagai fasilitator saya mah di sini penengah sebetulnya.
0: Siap,
3: penengah. Ini ada yang mau, terus masaknya kurang nih. Saya punya pendukung gitu. Ada, maksudnya ada akses,
0: ada, ya,
3: akses ada
0: kesana.
3: Akses ke peserta BIMTEK yang lain dan juga masyarakat yang lain gitu. Akhirnya saya buatlah grup itu, masukkan Kak Ula, terus saya link grup dan flyer yang tadi saya sebarkan juga ke peserta BIMTEK yang sebelumnya. Jadi peserta BIMTEK-nya waktu itu kami menyelenggarakan 3 kategori. Kategori guru, kategori orang tua, dan pegiat literasi. Jadi ke 3 kategori itu, silakan yang mau join, kita yuk kita mau membentuk Read Aloud Lebak gitu, sama seperti kabupaten yang lain.
0: Siap.
3: Jadi dari situ akhirnya kami bertemu pertama kali waktu itu dengan beberapa orang yang berminat dan mau gitu di bulan November 2025.
0: Berarti udah hampir 1 tahun ini ya.
3: Setengah tahun ya, berarti ya setengah
1: tahun. Tahunnya yang berganti bulannya masih
0: iya mau hampir 1 tahun lah kasarnya ya. Gitu ya.
3: Iya masih seumur jagung lah kami juga.
0: Terus gimana cara untuk apa sebutnya volunteer ya, relawan.
3: Nah ya volunteer.
0: Jadi memang rekrutan untuk teman-teman yang ikut bergabung untuk mau bergiat gitu di komunitas ini gimana? Nah, atau sudah ada berapa orang kah kalau boleh tahu gitu?
1: Iya, izin saya yang jawab ya Kak. Iya. Untuk perekrutannya itu ya di awal dari flyer itu. Jadi flyer itu saya menuliskan dibuka rekrutmen untuk pegiat literasi Read Aloud Lebak begitu. Flyernya masih tersimpan rapi ya. Alhamdulillah sebelum kami action nih buat program-program yang akan dilakukan, saya minta kepada beberapa yang hadir di bulan November itu untuk ikut trainingnya dulu. Jadi kita harus diberi
0: bekal dulu.
1: Betul, dibekali dulu ilmu membaca nyaring seperti apa dan bagaimana dengan ibu founder Read Aloud Indonesianya langsung. Mm-hmm. Jadi kita buka kelas pertama kali 25 peserta okay. Selama 3 hari, itu pun masih di bulan Novembernya ya?
3: Yeah.
1: Masih di bulan Novembernya. Kemudian setelah dinyatakan lulus semua, nah di situ kita duduk bareng lagi untuk melanjutkan. Pertama audiensi dulu ya, bahwa kita sudah terbentuk audiensi kepada kepala dinas perpustakaan. Karena memang awalnya kan di situ.
0: Okay.
1: Awalnya kita dari situ.
0: Dari BIMTEK itu tadi.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Kemudian setelah pembentukan, setelah dinyatakan lulus, baru pembentukan. Nah, di sini nih yang agak-agak ribetnya ya, karena kita sudah bertiga ini founder, CEO founder dan ketua harusnya gitu. Karena keterbatasan kita untuk bergerak, kayak Kak Ginanda ini kan belum fleksibel sekali untuk jam kerja ya, karena beliau memang ada yang lebih prioritas gitu. Jadi beliau bilang, wah galau banget gitu. Akhirnya ya sudahlah.
0: Ke Kak Evi. Harus jam kantor gitu ya.
1: Betul. Kak Evi pun ngerasa, ih saya masih punya anak bayi yang kecil, belum bisa maksimal sekali gitu untuk di komunitas ini. Oh ya sudahlah, kita bikin komunitas, nggak apa-apa. Di tahun pertama dijadikan evaluasi buat kita semua. Nanti di tahun berikutnya, ya Read Aloud itu tetap kita bertiga yang akan
0: menggawangi ya?
1: Betul itu.
0: Okay.
1: Jadi masa-masa apa seperti komunitas kan ada apanya? Ketua, bendahara, divisi-divisi segala macam itu mungkin di tahun kedua ini akan kami perbaharui lagi.
0: Okay.
1: Karena dari 25 yang ikut ya seleksi alam,
0: seleksi
1: ya
0: alam
1: akhirnya
0: ya. Okay.
1: Hanya beberapa saja yang mau ikut program kami turun langsung.
0: Yang aktif ada berapa orang perkiraan?
1: Kenapa?
0: Yang aktif ikut
1: yang aktif
0: berapa orang dari 25 itu? Kan tadi seleksi alam ya.
1: 8 apa 9 ya? 8 sampai 9.
0: Jadi masalah, yang penting jalan.
1: Betul.
0: Oke. Dari kan awalnya dari BIMTEK ya.
1: Betul.
0: Itu sepenuhnya dari perekrutan atau penjaringannya dari teman-teman yang ikut BIMTEK, atau emang ternyata ada dari luar juga yang ikutan?
1: Kebetulan ada, termasuk Kak Evi ini dari luar. Kenapa Kak Evi aku gandeng? Karena kita di satu kelas saat TOT-nya. Nah, aku diamanatin dengan Ibu Ibu Rosi, pelopornya Read Aloud, Kak Ula. Di Lebak ini belum ada data dan sudah masuk dari Read Aloud Indonesia. Nama Kak Ula adalah dari Lebak dan Kak Evi. Ibu minta, ini aku waktu itu sempat ya kirim chatnya ya. Aku Ibu minta Kak Ula sama Kak Evi bergerak berapapun masanya,
0: Red Aloud
1: ini tetap dilakukan gitu.
0: Oke, Masya Allah. Terus kalau misalnya ini kan sudah terbentuk gitu ya, sudah, saya sih sempat spill-spill juga ya, sempat ngintip-ngintip juga di IG-nya gitu. Sudah ada yang berjalan berapa lama gitu? Sudah pernah ada ketemuan di CFD apa gimana gitu?
1: Oh iya.
0: Udah berapa
3: kegiatan
0: yang dilaksanakan gitu maksudnya?
1: Masya Allah sih ya, kemarin tuh di awal-awal orang teman-teman kami luar biasa excited sekali untuk membuat kegiatan. Pertama di bulan Desember itu liburan bareng Read Aloud, tempatnya di Saija Adinda Perpustakaan. Okay. Dan luar biasa sekali ketika kita pasang flyer, ternyata yang daftar banyak. Gitu. Karena mereka juga bilang kegiatan seperti ini tuh penting banget buat kami yang punya anak kecil. Karena mereka itu senang banget dengan
0: gadget.
1: Nah, untuk menghindari gadget itu diadakan rutinlah kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, itu testimoni dari beberapa orang tua yang sudah ikut dan masih berkelanjutan sampai sekarang. Tuh, kemudian di bulan Januari pun juga kita punya kegiatan lagi di RGL ya kalau tidak salah ya.
0: Ya, apa itu RGL?
1: Di
0: komplek.
1: Ya di di RGL, di komplek RGL. Kemudian di bulan Februari itu kebetulan hari membaca nyaring sedunia.
0: Nah, ada momen
1: saya,
0: ya.
1: Betul, ada momen. Kebetulan juga saya diminta sama Read Aloud Indonesia untuk yuk gabung untuk meramaikan kegiatan ini gitu. dan teman-temannya pun juga luar biasa sekali. Kemarin kita sempat bedah buku. Pertama kali yang kita lakukan adalah bedah bukunya Kak, penulis lokal Kak Aos. Iya.
0: Oh, oke. Okay. Saya kenal kayaknya tuh.
1: Iya. Saya kenapa?
0: Siap.
1: Saya tuh jujur sampai sekarang masih ketergantungan sama Teh Gina karena kan Teh Gina itu yang paham sekali ya di lingkungan sini. Kita berdua pendatang ya. Jadi iya, ujung tombaknya memang
0: Kak Gina.
1: Iya, okay. Kak Gina, nanti kalau aku ada kegiatan ini siapa ya kira-kira? Gampang Teh. Kak Gina tuh kayak gitu.
0: Mau
1: gimana programnya, mau apa isinya nanti saya yang cari gitu. Okay. Masya Allah banget.
0: Ya, yes, jadi sangat membantu sekali Teh Gina ini ya. Oke. Adanya komunitas ini pasti ada gunanya dong pastinya ya. Kita juga pengen tahu nih kira-kira Ridlow ini kegunanya apa saja, terutama efeknya untuk anak-anak dan juga untuk ibu ya gitu. Tapi nanti akan dijawab setelah nanti dengarkan beberapa pariwara yang melihat berikut ini. Untuk sahabat Mutatulis semuanya, jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjut lagi talk show kita bersama teman-teman dari Ridlow Lebak.

0: the skin change.
1: Nah cuy, ada pesan masuk tuh.
2: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
3: Apa nih? Perasaanku gak minjam uang di aplikasi deh.
4: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Wah, dahsyat.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
2: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Ih, apaan tuh?
2: Namanya dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
3: Dahsyat, dapur sehat atasi stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 Tingkat SMP dan SMA Sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA Sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Multatuli yang masih terus stay di 89. Kita masih berbincang-bincang dengan komunitas dari Reddit Lot Lebak. Ada Kak Ula, ada Kak Evi, dan juga ada Kak Gina gitu ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol seputar bagaimana terbentuknya komunitas ini ya Kak ya. Kemudian juga tadi juga sudah disampaikan ada kurang lebih sekitar 25 relawan yang ikutan bergabung. Nah, untuk teman-teman sahabat Mutatuli yang mau bergabung, kita membuka layanan interaktif. Yang mau bergabung lewat WhatsApp boleh tanya-tanya seputar komunitas mereka di nomor 0811 806 8900. Sekali lagi di 0811 806 8900, atau mau DM di Instagram kita boleh ke @mutatulifm. Kemudian juga mau komen di TikTok juga silakan, bisa langsung aja komen di situ ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini, tapi kita tahan dulu. Tadi kita PR-nya adalah kita pengen tahu nih sebetulnya apa sih gunanya kalau misalnya kita menggunakan read aloud ini, baik itu untuk orang tua maupun juga anak. Di luar dari tadi yang sudah disampaikan Kak Gina ya, bonding tadi gitu ya. Selain dari itu apa aja nih kira-kira? Kak Evi kali ya. Nah, dari tadi Kak Evi belum ngomong nih, silakan Kak Evi. Digeser mic-nya.
7: Kelebihannya dari read aloud itu selain bonding, kita bisa lebih suka membaca ya.
6: Oke.
7: Okay. Nah, jadi kita ya lebih banyak eksplor buku cetak yang ada di sekitar kita, karena tantangannya ini ya Kak ya, kalau sekarang itu banyak gadget itu ya.
6: Siap.
7: Nah, untuk read aloud sendiri cukup sebetulnya 10 atau 15 menit.
6: Boleh lama-lama.
7: Boleh lama, tapi sebentar juga itu dimaksimalin gitu.
6: Oh.
7: Jadi nanti dari yang sedikit-sedikit itu, sebentar-sebentar itu dampaknya apa baik gitu untuk kedepannya gitu.
6: Jadi misalnya
7: jadi
6: untuk
7: menanamkannya itu nggak harus langsung lama satu buku selesai enggak gitu.
6: Jadi by process, sesuai dengan kebutuhan.
7: Iya.
6: Misalnya ada anak yang baru nih, baru mau dengar baca read aloud.
7: Iya.
6: Itu enggak boleh lama-lama.
7: Iya, disesuaikan dengan kondisi anak.
6: Kondisi anak juga. Iya. Kalau seneng nambah lanjut.
7: Boleh, ya, lanjut.
6: Orang tuanya ngantuk tapi ya curhat.
7: Itulah tantangannya.
6: Tantangannya ya.
7: Berdasarkan pengalaman ya, kalau read aloud tuh untuk pertama kali sebetulnya anak itu gak ada yang tidak mau dibacakan buku.
6: Pasti mau ya?
7: Pasti mau
6: ya.
7: Cuma kadang orang tuanya pengalaman sendiri ya.
6: Okay.
7: Ketika satu kali dia sudah tertarik, apalagi kalau misalnya kita pakai teknik training itu ya, membaca gak asal baca. Alhamdulillah anak-anak itu sangat antusias
6: ya.
7: Bahkan 10 kali pun diulang buku
6: gas
7: yang
6: terus
7: sama.
6: Ya.
7: Iya, gas terus sampai mamanya capek sendiri.
6: Bahkan satu buku itu aja bisa berkali-kali dibacakan.
7: Betul.
6: Ya kalau anak sudah antusias.
7: Iya.
6: Oke. Okay. Lebih cinta buku, terus bisa explore. Apalagi nih kalau dari sisi anaknya, apa keuntungan yang didapatkan setelah dibacakan read aloud ini?
7: Kalau pengalaman dari anakku setelah sering dibacakan buku itu, kosakata Kak. Kalau yang dari di bawah ini ya, di bawah usia 5 tahun itu kosakatanya. Jadi sangat membantu untuk anak yang speech delay ya.
6: Speech delay.
7: Sebetulnya kalau anak-anak itu dibacakan buku itu kan enggak langsung gimana ngerespon. Dia itu sebetulnya sedang menyerap.
6: Oh.
7: Alhamdulillah kerasa banget sama anakku yang sekarang yang kedua dan ketiga itu kosakatanya luber banget.
6: Oh, apa aja diomongin ya?
7: Iya,
6: kadang-kadang kata-kata kritis yang tidak kita apa ya, kita sadari ternyata loh dia bisa ngomong kayak begini gitu ya.
7: Jadi mengucapkan kalimatnya sesuai dengan ejaan yang ditentukan. Kan kita bacakan buku sesuai yang ada di bukunya kan, di teks.
6: Gak boleh dicadel-cadelin tuh.
7: Iya.
6: Kan suka gitu ya, karena anak kecil gitu jadi cadel-cadelin gitu ya.
7: Iya itu.
6: Oke, banyaklah manfaatnya yang bisa kita dapatkan ya. Salah satunya anak jadi wawasan kosakatanya nambah gitu ya. Nah, tadi kan Kak Ula juga menyampaikan dongeng, perbedaannya dongeng dengan read aloud ya. Kalau dongeng itu bisa diimprov, sementara read aloud itu nggak bisa. Lah terus kalau misalnya kita bacanya sesuai itu aja, apa itu nggak akan masuk ke dunianya anak-anak? Gimana Kak? Coba mungkin bisa, ini agak bingung buat saya.
7: Iya.
6: Atau Kak boleh diimprov misalkan percakapan, misalnya fabel ya, percakapan buaya. Buayanya boleh dong dibesarin misalkan, saya buaya. Atau gimana?
8: Iya. Di membaca nyaring ini memang kita juga perlu ekspresi. Karena kan anak suka, masih ada yang belum bisa mengenal ekspresi marah, senang, kecewa. Nah, di read aloud ini, di membaca nyaring ini, kita disitulah memerankan bagaimana mimik wajah yang marah atau suara marah seperti itu. Okay. Kebetulan tadi saya sudah menyiapkan satu buku cerita, namun saya tadi ngedropin anak di kolam, kayaknya bukunya ketinggalan di sana.
9: Oke. Okay.
8: Mungkin Kak Evi bawa, jadi saya bisa sedikit
9: boleh kita praktekin nih sekalian, ya. Biar bisa bedanya.
8: Wah, keren sekali.
9: Berat amat Kak Evi.
8: Ada buku yang lain?
9: Ada buku yang lebih kekanak-kanakan?
8: Dari aja kayaknya lebih.
9: Atau yang lain aja, oke. Okay. Tapi nggak kelihatan ekspresinya Kak, gimana ini?
8: Ya nggak apa-apa.
9: Nggak apa-apa ya.
8: Suara
9: dari
8: aja.
9: Suara aja kita bisa bedain ya. Oke. Sepenggal aja.
8: Saya udah baca. Sebenarnya kalau membaca nyaring ini sebelum kita sampaikan ke anak-anak, kita harus belajar dulu cara membacanya. Kita harus tahu dulu di mana kita harus jeda, di mana kita harus lanjut, di mana kita harus mengekspresikan yang ada di buku itu. Karena jadi, ini dadakan, buku saya ketinggalan di kolam. Jadi mohon maaf sebelumnya apabila saya ada kesalahan.
9: Dimaklumi. Okay, sob, gimana?
8: Ada. Boleh ini di rumah pohon. Oke. Saya akan mencoba membacakan buku cerita untuk contoh ya,
9: okay,
8: Kak.
9: Sepenggal aja, Kak.
8: Oke. Okay. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Saya Kak Ulah dari Red Alert Lebak akan membacakan buku cerita berjudul Di Rumah Pohon. Buku ini ditulis dan di ilustratornya adalah di membaca nyaring ini, kalau kita mau membacakan buku, penulis dan ilustrator harus kita
9: disebutkan. Tampakkan.
8: Betul.
9: Kenapa itu? Sebutkan.
8: Supaya mereka tahu penulis-penulis buku itu siapa, ilustratornya siapa. Karena selain membacakan nyaring, kami pun Read Aloud ini punya target supaya apa? Supaya orang kenal penulis dan ilustrator dari buku-buku yang sudah terbit dan dibaca oleh anak-anak.
9: Iya, gitu. Iya.
8: Karena dengan, kebanyakan kan yang penulisnya tuh tenggelam ya, bukunya dibaca tapi penulisnya tenggelam.
9: Biasanya gak ketahuan gitu. Iya, iya. Betul, betul, betul. Menghargai karya itu ya penulisnya.
8: Oke. Maaf jadi ini. Ininya mana ya, Kak ya? Penulisnya?
7: Ini ada penulisnya, Pias Kawe. Terus ilustratornya di sini tuh.
8: Oh iya. Iya, buku berjudul Di Rumah Pohon, penulisnya Tias KW dan ilustratornya Hanifa Fattarani. Baik, Kak Ula penasaran nih, apa ya isi bukunya? Apa isi ceritanya? Wah, dari gambar di sini ada banyak sekali pohon, ada banyak sekali pohon yang sedang dikerumunin dengan burung-burung. Coba kita baca ya teksnya. Wah, burung itu cantik sekali. Burung apakah itu? Kiaran ingin tahu. Cit cit cuit, cit cit cuit. Suaranya merdu. Jati juga ingin melihat burung itu. Dia naik dengan ribut. Burung itu menjauh. Suara Jati pasti mengagetkannya. Teman-teman burungnya menjauh karena mendengar suara Jati yang terlalu menggelegar. Kita lihat lagi ya bukunya. Kiara harus mengambil teropongnya. Semoga burung itu tidak terbang lagi. Burung itu masih di sana. Burung apa itu ya? Kiara harus memeriksanya di buku burung. Kiara juga memerlukan barang-barang lainnya. Sekarang bagaimana cara mengangkutnya? Selimut ini bisa dijadikan kantong. Berat sekali. Kiara tidak kuat mengangkatnya. Mungkin Kiara harus mengangkutnya satu persatu. Naik lagi, turun lagi. Aduh, ini melelahkan. Kiara harus memikirkan cara lain. Apa Kiara minta tolong ayah? Atau minta tolong Jati? Aha! Kiara tahu barang-barang ini dapat ditarik dengan tali yang panjang. Sepertinya tali ini cukup kuat. Kiara cukup membawa ujung tali. Buku burung akan ditariknya. Ternyata tidak mudah. Buku sering tersangkut anak tangga. Buku terasa berat dan tali tidak lancar bergerak. Kiara berpikir dan berpikir. Gerakan tali perlu diperlancar. Apa yang dapat membantunya ya? Ada sepul milik Jati. Kiara bisa menjadikannya kerekan. Sepul akan ikut berputar bersama tali. Sepul hampir terlepas. Nah, kain lap ini akan menahan sepul. Kini tali akan bergerak lancar. Tarik! Kantong pun terangkat dengan lebih mudah. Hore! Kerekan itu sungguh meringankan. Dengar, ada kicauan burung. Kini Kiara bisa mengamati burung itu. Namun sekarang Kiara lapar. Suara siapa itu?
9: Dan seterusnya. Oke, gitu. Jadi saya bisa melihat agak sedikit perbedaan ya memang dengan mendongeng gitu ya. Di sana kan ada gambar juga itu Kak Ula.
8: Betul.
9: Itu gimana? Gambarnya juga disampaikan ke anak-anak.
8: Betul. Jadi ada membaca nyaring, membaca gambar.
9: Oke.
8: Jadi tidak melulu dengan teks, kan ada buku-buku yang memang tidak ada teksnya.
9: Itu bahkan cenderung ada yang sedikit gitu, satu ya. Aja gitu satu kalimat.
8: Nah itu di situ kita dibangun untuk si pembaca dibangun untuk bagaimana caranya menyampaikan cerita itu dengan berfantasi dari membaca gambar tersebut.
9: Oke. Jadi dalam artian tetap kita bisa eksplor ya cara penyampaiannya gitu ya, cuma tidak boleh diimprovisasi, tidak boleh dibawa ke di luar dari cerita tersebut.
8: Betul.
9: Okay, I get the point.
8: Anak-anak juga boleh diajak berdiskusi sebetulnya dari buku yang diceritakan, karena di membaca nyaring ini kita punya pertanyaan kita singkat menjadi Adik Simba. Jadi Adik Simba ini singkatan dari
9: apa? Dimana?
8: Ya, jadi anak-anak itu melihat dari gambar itu diekspor apa, dimana,
9: siapa,
8: bagaimana, kemana atau mengapa itu.
9: Okay.
8: Kemudian setelah dibacakan nyaring, boleh juga kita menanyakan perasaan si anak, bagaimana perasaanmu setelah mendengarkan cerita dari kakak, dari ibu. Nah, lalu ditanya lagi, pernahkah kamu melakukan itu? Jadi pertanyaan untuk si anak yang sudah dibacakan buku itu, jawabannya tidak boleh hanya iya atau tidak, tapi digali lagi.
9: Gitu. Pertanyaan pemantik gitu.
8: Betul.
9: Ya. Oke, jadi dengan satu action read aloud, banyak hal yang bisa didapatkan. Anak bisa berekspresi, kosakata makin berkembang, juga bisa mengenali emosi masing-masing gitu ya. Oke. Dari Dinda di Lewi Kaung di 0858544 sekian. Apakah ada program dari Read Aloud Lebak untuk datang ke sekolah-sekolah, mendesiminasikan program-programnya dan melatih siswa untuk membaca nyaring? Kak Gina mau jawab kan? Katanya kan dia sebagai relasi gitu ya, kemana-mana.
8: Ke sekolah.
9: Oke. Gimana? Ada rencana ke sana atau memang sudah?
8: Jangan-jangan. Program kami memang arahnya ke sana.
9: Ke sana.
8: Roadshow dan go to school dan go to campus. Yang sudah kita lakukan tempo hari adalah di PAUD di daerah Cidadap.
9: Cidadap.
8: Ya, perjalanannya luar biasa sekali. Yang hadir tempo hari adalah saya sendiri. diberikan perjalanan yang luar biasa itu justru malah saya semakin semangat untuk wah kayaknya betul ya. Wah sepertinya memang Read Aloud ini harus segera bergerak di sekolah-sekolah gitu. Jadi memang itu program kami, siapapun yang mau didatangi oleh tim kami boleh DM IG Read Aloud Lebak atau chat di nomor Teh Gina, Kak Evi atau Kak Ula.
9: Oke. Gitu. Di flyer-nya juga ada kayaknya ya.
8: Ada.
9: Beberapa nomor kontak yang bisa dicari gitu ya. Oke, dari Mara Davina di Ona, Min mau nanya, apakah Read Aloud ini dikhususkan untuk para pendidik saja atau siapa saja boleh dan bisa ikut bergabung? Tadi kan udah bilang ada ibu rumah tangga ya. Atau misalnya di luar dari itu, misalnya buruh pabrik gitu misalnya gitu ya. Tapi disempet nggak ya gitu Read Aloud?
8: Karena memang target kita ini kan semua ya Kak.
9: Semua.
8: Justru malah kita senang sekali ketika kita ada event, ada orang tua lengkap, ayah dan ibunya mendampingi anak berkegiatan bersama kami. Karena apa? Biasanya kalau orang tua laki-laki tuh ngerasa ah udahlah itu mah urusan sama mamanya aja gitu. Tapi buat kami itu luar biasa sekali ya, karena mereka mau bekerja sama. Ibaratkan buku yang kita bacakan hari ini tuh dampaknya bukan hari ini juga, tapi untuk beberapa tahun yang akan datang.
9: Bahkan untuk generasi berikutnya.
8: Betul. Ya. Okay.
9: Sejauh ini kalau ada kegiatan Read Aloud ini di beberapa tempat, ada para ayah yang ikut?
8: Ada. Masya Allah. Ada. Mangga Teh Gina.
10: Bahkan dulu waktu pas BIMTEK pada saat itu memang mayoritas ibu ya, tapi ternyata ayah ada yang datang. Okay. Di flyer yang waktu itu kami buat, ibu dan ayah gitu. Oh. Jadi boleh ayah dan ibu. Jadi ya tadi luar biasa kalau misalnya ada ayah yang mau ikut turut serta. Okay. Mendampingi anaknya agar, karena Indonesia katanya fatherless ya gitu, jadi biar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Betul. Ayolah ayah ikut gitu.
9: Ayolah para ayah. Sambil ngopi anak, juga gitu. Bisa kan ya.
10: Boleh,
9: ayah
10: boleh.
9: Sambil ngopi sambil bacain Read Aloud gitu. Aduh, bisa kali gitu ya. Oke. Berikutnya Ades di Ciseke, izin tanya, tadi sempat menyimak sedikit pembahasan, mau tanya adakah kiranya perlombaan membaca nyaring yang sudah dicanangkan oleh Read Aloud Lebak ini? Karena saya lihat di beberapa kabupaten atau kota Banten ada yang sudah menyelenggarakan lomba ini. Harapannya semoga ada ya. Hatur nuhun. Silakan Kak.
8: Oke. Kebetulan di momen 21 April kemarin, Ibu kita Kartini, kita mengadakan perlombaan untuk orang tua membacakan nyaring.
11: Khusus orang tua aja.
8: Iya.
9: Sementara betul. Orang tua waktu itu lombanya.
8: Hanya ada beberapa ya, hanya ada beberapa yang daftar karena memang waktu itu enggak ada yang bicara bentrok dengan waktunya berbenturan dengan kegiatan yang lain dari sekolah-sekolah itu juga di bulan April itu banyak kegiatan memperingati Hari Kartini.
9: Oh, gitu. Momennya jadi, belum tepat kayaknya.
8: Betul.
9: Ya.
8: Okay. Kayaknya memang kita yang harus ngalah ya. Kita yang mundur, kita yang maju gitu. Karena kalau momen sekolah itu nggak bisa digeser-geser.
9: Nggak bisa diganggu gugat.
8: Gitu.
9: Siap-siap. Oke. Okay. Mungkin cari momen lain barangkali ya.
8: Insya Allah nanti di bulan Agustus kita agendakan.
9: Momen Hari Ayah mungkin bisa dimaksimalkan.
8: Boleh, boleh. Iya, betul,
9: iya.
8: Betul.
9: Kerja keras Ayah. Banget kayaknya nih.
8: Benar. Iya ya.
9: Oke, okay, okay,
8: masukannya okay. Luar biasa. Mudah-mudahan ada ya.
9: Mudah-mudahan ada ya. Kalau butuh bantuan siap. Sebagai MC.
10: Masuk.
9: Oke, satu lagi ya Kak ya. Dari Rani di Cileuweung. Bedanya membaca nyaring dengan mengulas buku apa ya? Apa sama atau beda? Kalau tadi bedanya dengan dongeng, sekarang bedanya dengan mengulas buku.
10: Boleh.
9: Sok Gina.
10: Kak Gina. Dengan mengulas buku berbeda ya. Kita membacakan teks gitu, tapi kalau mengulas buku bahasa awamnya itu review buku gitu. Jadi selain membaca, kita juga harus ini pesannya apa, tokohnya siapa, latarnya di mana, gitu kan. Jadi ada poin-poin, kalau mengulas buku itu ada poin-poinnya lagi gitu yang untuk diulas, bisa dituliskan dan bisa diucapkan gitu. Jadi kalau mengulas buku bukan membacakan teks isi bukunya, tapi memaparkan itu tadi, unsur-unsur yang ada dalam bukunya.
9: Bahkan memberi penilaian.
8: Memberi penilaian, ya betul. isi seperti buku tersebut, mirip ya? Seperti resensi gitu. Okay. Kalau misalnya mengulas buku ya.
9: Oke. Okay. Itu ya Rani, jadi bedanya begitu. Jadi kalau membaca nyaring itu plek keteplek dibacakan dengan improvisasi, intonasi dan sebagainya, tapi kalau mengulas lebih berat lagi, gitu. Lebih dalam lagi, diulas lagi, dibedah tentang isinya. Oke, siap. Kembali ke pertanyaan saya lagi nih. Ini kan udah berjalan sekitar mau hampir 1 tahun lah ya, gitu. Masih tetap lanjut ya?
8: Lanjut.
9: Nih, biasanya kan sebuah komunitas kan suka ada evaluasi terus gitu ya. Gimana dari komunitas Readloud ini khususnya mengukur keberhasilan program yang dijalankan? Boleh di-share?
8: Boleh, Kak
9: Evi? Ayo, siapa?
8: Selalu jadi budget.
9: Ayo, Kak Evi boleh? Misalnya agenda apa? Mimpi-mimpi kita di Readloud ini apa namanya, terlaksana dengan baik gitu ya. Dari mana Kak Evi bisa menilai bahwa ini tuh acaranya sukses gitu, mengukur keberhasilan program?
7: Kalau yang udah-udah, sementara kita mengukur keberhasilan suatu kegiatan itu dari antusiasme masyarakat dulu. Okay. Ketika para peserta antusias hadir, karena ketika kita mau berkegiatan itu kita siapkan playernya Kak, dari jauh hari. Tapi alhamdulillah kemarin pas book party itu mepet kan waktunya cuma seminggu. Yang daftar secara apa online itu cuma beberapa. Tapi pas ketika hari H, Masya Allah,
9: membludak itu.
7: Oh iya, membludak sekali. Karena kebetulan
9: emang gitu sih penyakitnya. Orang Konoha mah.
7: Ngedadak gitu ya. Alhamdulillah tempatnya di Pusda, di Seijah Adinda mendukung sekali gitu. Ketika orang-orang CFD jadi mampir, jadi yang

0: dikontrol terus,
1: dikontrol
0: ya,
1: terus
0: ya. Kalau dokter tuh dikontrol gitu ya. Yeah, oke. Okay. Sejauh mana progress read aloud-nya di rumah masing-masing. Yeah. Oke.
2: Sedikit menambahkan.
0: Boleh, boleh Kak.
2: Di keluarga literasi itu memang alhamdulillah ya, walaupun sedikit-sedikit lama-lama banyak juga. Hmm. Pernah ada yang japri bicara begini, Kak Ula, setelah kegiatan ini apakah ada tindak lanjut? Hmm. Karena kan nggak mungkin kita punya kegiatan tapi saat itu aja
0: ngilang gitu aja gitu ya, di ghosting namanya.
2: Betul. Nah, target kita itu dari awal memang supaya anak-anak cinta buku, kemudian orang tua juga lebih melek sama buku, karena buku yang kita bacakan hari ini itu dampaknya nanti. Jadi bagaimana orang tuanya, kembali lagi sama orang tuanya. Nah, untuk menyikapi itu akhirnya kadang saya chat japri mereka, beberapa orang tua yang hari ini sudah baca buku judul apa, sampai halaman berapa. Ada satu cerita orang tua yang sudah 1 tahun bukunya hanya itu-itu saja, dia nggak mau ganti. Sampai ku bilang, coba main-main ke perpustakaan, karena di perpustakaan itu bukunya bagus-bagus. Perpustakaan Sayyidah Hadinah ya.
0: Siap.
2: Iya Kak, anakku malas ketika ku baca, ku bawa ke situ, malah bingung harus cari buku yang mana. Akhirnya sampai sekarang 1 tahun, ini tahun keduanya bukunya hanya itu aja.
0: Itu aja. Iya. Dibacakan. Anaknya masih tertarik.
2: Tertarik itu okay. saja. Jadi itu PR sekali, dan itu jadi PR kita juga ya, PR bersama, gimana caranya supaya anak nih yang sudah aman dengan cerita satu, kita bawa untuk cerita-cerita yang lain gitu. Ini PR banget buat kita ya.
0: Kayaknya mesti dikasih kayaknya sama Kak Ula nih.
2: Iya. Betul, donaturnya kita belum banyak.
0: Belum banyak.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Ngomongin donatur nih, mungkin Kak Gina yang paling tepat gitu ya untuk menjelaskan. Sudah bekerja sama dengan siapa saja nih kira-kira sejauh ini, dan nanti akan dengan siapa aja berelasinya gitu, selain dengan perusahaan saja Adinda dong ya.
3: Selain dengan perusahaan saya Jadinda, komunitas ini Read Aloud Lebak juga kami masuk ke grup forum TBM juga ya.
0: Forum TBM
3: okay. Kabupaten Lebak. Tentu
0: itu
3: sana,
0: kalau ikut gabung dengan forum TBM kira-kira apa keuntungan buat Read Aloud-nya?
3: Nah, keuntungan untuk Read Aloud-nya karena TBM itu kan sebetulnya komunitas mandiri ya, mandiri. Jadi dia tidak terikat dengan lembaga manapun, jadi kesempatan untuk mendapatkan akses ke buku bacaan juga ada gitu. Jadi okay. pasti informasi tentang ada hibah buku atau donasi buku pasti ada. Perpustakaan Nasional juga ada untuk program hibah ke teman bacaan masyarakat gitu. Pasti teman bacaan masyarakat kalau udah tergabung dengan forum TBM pasti akan didahulukan. Selain itu, selain dengan perpustakaan saya Adinda juga udah pernah dengan sekolah selama ini. Terus dengan kalau yang swastanya?
0: Di luar dari yang berkaitan dengan literasi ada nggak?
2: Sejauh ini kita belum. Jadi masih menggunakan koleksi masing-masing ya. Koleksi volunteernya masing-masing. Dan baru di bulan kemarin ya, Read Aloud Indonesia memang mengirimkan saya satu paket buku, buku cerita. Itu karena apresiasi Read Aloud Lebak sudah ikut berpartisipasi bersama tim yang lain, bersama Read Aloud Indonesia, memperingati hari membaca nyaring sedunia.
0: Okay.
2: Gitu. Dan satu lagi donatur kita yang pertama adalah penasehatnya Read Aloud Lebak, yaitu Ibu Rosi Setiawan.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah masih tetap disupport ya.
2: Betul.
0: Kasarnya tuh nggak kekurangan buku satupun lah. Yeah.
2: Insya Allah tidak. Karena dari tim kita juga bukunya dipersilakan untuk ya kalau mau pakai punyaku nggak apa-apa, nanti kita bawa. Jadi tiap kali ada event kita nggak pernah nggak bereotan ya kalau
0: pasti banyak gembolannya gitu ya,
2: yang dibawa itu ya buku-buku.
0: Siap gitu. Ih, keren nih, semangat terus ya. Misalnya kalau ini kaitannya dengan apa ya, relawan gitu ya, kalau kakak-kakak ini kan udah ajak gitu ya jadi pengurusnya gitu, kalau ada yang mau gabung pengen jadi pengurus kemudian pengen survive gitu untuk membangun Read Aloud Lebak ini, kira-kira ada kriteria khusus nggak untuk yang mau jadi pengurusnya gitu? Barangkali ada yang minat gitu.

0: yang DM dan banyak yang japri. Kemarin juga sempat di saat bimtek itu ada yang tertarik untuk, kak aku gabung dong sebagai pengurus. Aku bilang tahun ini kayaknya kita masih seleksi alam dulu, karena dari 25 itu kan khawatirnya mereka masih ingin bergerak gitu kan. Nanti kalau kebanyakan pun juga cakupan kita belum begitu luas gitu. Okay. Nanti trainersnya sudah banyak tapi sasaran kita kok belum ketemu gitu.
1: Nanti kecuali, kerjanya banyak yang nganggur gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Okay. Itu kan jadi enggak enak juga. Nanti kan dia lagi yang berangkat gitu. Sebenarnya sih kita itu lebih fleksibel, siapa yang bisa berangkat, mereka boleh berangkat, mereka boleh jalan. Tapi saya memang diamanati sama Ibu Rosi untuk Kak Ula dampingin teman-teman ketika ada event dimanapun, Kak Ula wajib berangkat gitu. Jadi ya saya kemana-mana harus ada.
1: Okay.
0: Kalau mau belajar membaca nyarinya sendiri, memang kita suka membuka pelatihan dan narasumbernya Ibu Rosi itu. Kebetulan bulan Juni kami punya program Gumaring, guru membaca nyaring, tapi tidak dikhususkan untuk guru. Karena orang tua juga guru ya,
1: iya,
0: untuk anaknya gitu.
1: Madrasah utama.
0: Betul, madrasah gitu. Utama fondasinya anak-anak itu dia dari orang tuanya. Kita mengajarkan, kita memberikan informasi kepada orang tua bahwa menciptakan literasi itu harus dari rumah. Berangkatnya harus dari rumah, bukan dari sekolah-sekolah formal gitu.
1: Oke. Nah, saya mau tanya ke masing-masing aja nih. Ini kayaknya kan masing-masing juga punya pengalaman berkomunitas di luar dari komunitas Read Aloud ini gitu ya. Ini siapa tahu bisa menjadi insight buat teman-teman yang lagi dengerin. Sekarang kan sedang berkegiatan di komunitas ini atau di luar dari ini. Kira-kira kan dalam komunitas itu kan suka ada aja momen naik turun gitu ya, up and down, dan kejenuhan melanda gitu. Kalau dari masing-masing personal ini, cara mengatasi kejenuhan ketika berkomunitas gimana? Coba. Subjektif aja ini mah, personal aja, silakan. Masing-masing ditanya kok pasti. Ya.
2: Kalau saya khususnya sebagai ibu rumah tangga sekarang, dalam berkomunitas itu pasti banyak halangannya ya kak ya. Terutama kalau ibu rumah tangga nggak ada yang bantuin. Pasti banyak mikirnya. Kembali ke strong way. Alasan kuatnya kenapa mau gabung gitu.
1: Oke.
2: Mungkin kalau saya mah mengusahakan, kan orang itu nggak bakalan hidup terus.
1: Betul.
2: Ada ilmu, ada amal jariah yang mau dibawa ya. Mungkin salah satunya ilmu yang bermanfaat.
1: Masya Allah.
2: Meskipun itu hanya satu ayat ya.
1: Betul, betul, nanti. Betul.
2: Cuma itu saja. Mudah-mudahan dengan berkontribusi di Read Aloud Lebak ini dengan dukungan keluarga bisa nyampe apa yang saya maksudkan seperti itu. Okay. Itu aja sih.
1: Siap.
2: Kembali ke strong,
1: kembali strong way-nya. Okay. Agina mungkin bisa sharing.
3: Sejujurnya ini komunitas pertama saya.
1: Ya.
3: Jadi
1: masih semangat-semangatnya kan nih.
3: Yang beneran apa ya?
1: Serius
3: mulai
1: gitu
3: dari
1: ya.
3: Awal gitu, mulai dari awal ini pertama gitu. Sisanya kayaknya cuma ikut organisasi aja, kan beda. Okay. Ya komunitas dengan organisasi. Ini komunitas pertama saya, jadi sambil belajar juga gitu. Kalau punya komunitas itu seperti apa.
1: Okay.
3: Gitu. Sebenarnya lebih ke memenuhi rasa ingin tahu, rasa penasaran. Pengen ini juga lah, pengen berdampak gitu, kan, di luar sektor yang formal gitu.
1: Siap,
3: siap.
1: Gitu. Nyari sama ya, pengen ada sesuatu yang ingin kebermanfaatan yang didapatkan gitu. Kak Ula yang sudah berpengalaman banyak nih di komunitas.
0: Enggak, sama aja, sama-sama pengen belajar.
1: Okay.
0: Kenapa saya bergabung di komunitas yang A, B, C, D itu karena memang saya tipe orangnya gak bisa diam. Karena dulu saya beraktivitas berangkat pagi, pulang sore atau pulang malam, sampai akhirnya ada di titik kejenuhan ketika saya tidak ada aktivitas. Kembali lagi tadi yang katanya Kak Evi itu ya, kita hidup mau
1: meninggalkan apa,
0: mau
1: gitu
0: meninggalkan
1: ya?
0: Apa gitu. Jadi ya kita berangkat bareng dengan tujuan yang sama gitu. Okay. Dan khususnya saya untuk anak, saya memberikan contoh karena anak saya adalah anak ADHD, agak berbeda dengan saya memberikan contoh kepada anak saya bahwa apa yang ibu lakukan ini adalah positif, bisa kamu contoh untuk kamu nanti ke depannya, okay. gitu. Dan semangat belajar itu tidak harus sekarang, tapi juga saat kamu tua nanti tetap mm-hmm. produktif itu baru.
1: Oke. Okay. Ngeri-ngeri ya. Oke. Okay. Kita break dulu ya. Kita persilakan untuk Kak Ula dan juga Kak Evi dan juga Kak Gina untuk minum-minum dulu dan lain sebagainya. Kita break dulu sejenak. Sahabat Mutatuli, jangan kemana-mana. Masih ada satu sesi lagi untuk kita ngobrol-ngobrol. Yang mau bergabung boleh langsung bergabung di WhatsApp kita atau juga di DM IG kita. Tetap semangat terus di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Diminum, Kak.
2: Iya.
1: Seret kan jadinya?

0: Dre, tolongin gue dong. Tolongin.
1: Lu ada apa?
0: Dre, tolongin apa?
1: Kenapa?
0: Data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dre, tolongin apa?
1: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
2: Ajojing, sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Cerdas, informatif, dan solutif.
4: Pak. Nih, lihat nih.
5: Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.
8: Mana sih ini?
9: Nyari apa sih?
8: KTP gua di mana ya?
9: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
8: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
5: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
8: Iya ya, padahal mah seperti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Masih berbincang-bincang dengan teman-teman dari komunitas Read Aloud. Teman-teman bersama saya, Lilo. Tadi sudah ngumpul banyak sekali, mulai dari latar belakang komunitas dan sampai partnernya juga sudah disampaikan gitu. Sampai ada tambahan partner ya. Iya, masuk. Iya, iya. Closing statement kali ya gitu. Kira-kira harapan dari Kak Ula, Kak Evi, dan juga Kak Gina apa nih? Atau terserah deh mau kasih tambahan apa gitu. Atau mungkin informasi yang terbaru, mau ada agenda apa, boleh juga dipromosikan di sini. Silakan, sok dari mau dari siapa aja. Siapa dulu? Kak Evi dulu yang boleh.
3: Kalau harapan dari aku sebagai CEO founder, semoga masyarakat Lebak semakin terbuka menerima kami dan pantengin terus IG-nya, WhatsApp dan TikTok-nya untuk kegiatan-kegiatan Read Aloud Lebak selanjutnya. Insya Allah kita selalu berkegiatan ya. Ditambahkan
0: oke, okay, kayak gini kayaknya. Biar Kak Ula yang pamungkasnya gitu ya.
4: Aduh, kayak kata-kata terakhir ya.
0: Kayak kata-kata harus, ya. Enggak harus.
4: Oke, buat ayah bunda semuanya, ya. membaca buku bagi anak itu dampaknya mungkin enggak sekarang. Kalau mengutip kata-katanya atasan saya, tidak seperti makan cabai yang sekali digigit langsung ada dampaknya. Kalau membaca buku enggak, hari ini kita bacakan, dampaknya mungkin 10 atau 15 tahun lagi.
5: Ya gitu.
4: Ya gitu. Dan dimulai dari kita sebagai dari kita. Orang tua. Sebelum kalau kita ingin anak kita suka membaca buku, kitanya harus suka baca buku dulu. Masya itu Allah. Aja sih.
5: Mantap. Kaula, silakan. Kayaknya harus pamungkas ini.
6: Sama maju ya. Oke, terima kasih. Masya Allah ya, closing dari Kak Evi sama Teh Ginan luar biasa sekali. Kalau dari saya sendiri adalah, yuk teman-teman di luar sana cintai buku, ajak anak-anak kita atau adik-adik kita membaca buku. Karena apa? Dengan membaca buku mereka akan membuka jendela dunia.
5: Oke.
6: Dan konsisten setiap hari, tidak harus satu buku, boleh satu lembar, cukup 10-15 menit, tapi berkelanjutan.
5: Oke.
6: Terima kasih.
5: Sama-sama. Pertanyaan yang terakhir menggelitik banget buat saya sebagai orang tua. Anak-anak kenapa sih kalau pengen dibacain suka pengen malam aja padahal mau tidur? Emang gitu ya ritmenya?
6: Kebanyakan anak-anak itu karena memang sering kebersamaannya itu malam sama orang tua kan.
5: Okay.
6: Itu kalau pagi sampai sore kadang orang tuanya ada di luar berkegiatannya. Walaupun ibu rumah tangga juga kalau siang atau pagi itu pasti ada kegiatan, entah itu memasak, beberes, bla bla bla yang lainnya. Dan mereka minta dibacakan malam karena setelah kita membacakan buku mereka itu pasti akan cepat ngantuk. Karena kalau dibacakan buku itu seperti kita dinyanyikan apa ya, saya pernah
5: Nina Bobokan gitu ya.
6: Betul, betul, seperti di Nina Bobokan. Bedanya dengan buku, dengan cerita gitu.
5: Oke. Oke, oke, sip. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah malas untuk membacakan kepada anak-anak kita ya gitu. Oke. Terima kasih by the way Kak Ula, Kak Epi dan juga Kak Gina sudah datang, sudah mampir
7: sama-sama
5: ke radio.
7: Terima kasih
5: sudah
7: diundang.
5: Sama-sama juga sudah sharing banyak seputar The Aloud ini. Sukses terus untuk program programnya. Di CFD tiap minggu masih lanjut kan? Lanjut terus?
6: Sementara ini keterbatasan waktu teman-teman karena memang kita berkegiatan di luar.
5: Okay.
6: Jadi belum, tapi insya Allah kedepannya akan kita upayakan lagi supaya tetap ada di CFD.
5: Oke, semoga tetap terus konsisten ya demi keberlangsungan komunitas ini. Terima kasih sekali Kak Ula, Kak Evi dan juga Gina. Sukses buat programnya. Kalau nanti diundang ke sini tetap mau ya?
7: Mau pasti dong.
5: Pasti ya. Oke, baik. Demikian tadi sahabat Mutatuli bincang-bincang kita bersama teman-teman dari komunitas Lead Aloud. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga yang sudah bertanya. Kita lanjut lagi program Mutatuli Midtime sampai dengan pukul 12 siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu pasar muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Pasar muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Cerdas, informatif, dan solutif. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya.
7: Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multatuli FM.

0: Halo sahabat Multatuli, Klinik Multatuli kembali hadir dengan tips menjaga kesehatan tubuh menjelang musim pancaroba. Apa saja hal sederhana yang harus dilakukan agar tidak gampang terserang penyakit di musim pancaroba? Yuk simak baik-baik tips berikut ini. Pertama, penuhi nutrisi tubuh. Jika nutrisi tubuh terpenuhi, maka sistem kekebalan tubuh akan bekerja maksimal untuk melawan virus dan bakteri yang masuk. Kedua, rutin berolahraga. Meski cuaca sering berubah-ubah, bukan berarti Anda meninggalkan kebiasaan berolahraga. Agar tidak jenuh, ajak sahabat, keluarga, atau buah hati untuk rutin berolahraga meskipun hanya 30 menit. Ketiga, konsumsi vitamin atau suplemen daya tahan tubuh. Olahraga memang dapat membantu menyehatkan tubuh, namun Anda tetap membutuhkan vitamin atau suplemen yang dapat membantu menjaga daya tahan tubuh. Yang keempat, cukupi air putih. Jangan pernah melupakan pentingnya mengkonsumsi air putih yang cukup, terutama saat cuaca tidak menentu seperti saat ini. Karena selain mengatasi rasa dahaga dalam tubuh, ternyata salah satu manfaat lainnya adalah mampu meningkatkan metabolisme tubuh serta membantu mencegah tubuh terkena infeksi. Dan yang terakhir, biasakan mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan hal yang simpel namun paling sering diabaikan. Padahal sadar atau tidak, bila tangan menjadi salah satu media penyebaran bakteri dan virus penyakit menular.
1: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
0: Multatuli FM, memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

0: Gimana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: bersama Modatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari antaranews.com, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Nizar Marizi, mengatakan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau merupakan kebutuhan strategis di tengah perubahan iklim yang sedang berlangsung. Menurutnya, dampak perubahan iklim semakin nyata melalui peningkatan suhu, kenaikan muka air laut, cuaca ekstrim, hingga potensi kerugian ekonomi global yang diproyeksikan mencapai lebih dari Rp2.000 triliun pada tahun 2029. Karena itu, Bappenas bersama Institut Pertanian Bogor, GIS Indonesia, dan Emil Salim Institute berkolaborasi memperkuat literasi kebijakan sekaligus memperluas ruang partisipasi generasi muda dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi hijau nasional. Pendekatan ini dinilai tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan hidup serta keadilan sosial sebagai fondasi pembangunan jangka panjang Indonesia, mengingat adanya ancaman nyata krisis planet ganda atau triple planetary crisis yang tengah dihadapi dunia dan Indonesia. Generasi muda dianggap berpotensi besar dalam mendorong implementasi ekonomi hijau melalui inovasi teknologi, kewirausahaan hijau, advokasi kebijakan, serta penguatan gerakan berbasis komunitas dengan mengusung tridharma perguruan tinggi. Kegiatan Green Economy Goes to Campus ini dirancang sebagai platform strategis untuk mendesiminasikan arah kebijakan nasional, memfasilitasi dialog kebijakan, serta memperkuat kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, dan mitra pembangunan. Ketua Dewan Pembina ESI Profesor Emil Salim menekankan bahwa pembangunan ekonomi hijau harus dibangun di atas pemahaman terhadap ekosistem sebagai satu kesatuan yang hidup saling terhubung. Emil Salim berpendapat bahwa generasi muda perlu memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus mampu melihat keterkaitan antara manusia, sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan dalam mendukung pembangunan Indonesia di masa depan.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Mulatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bappenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sini.
7: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
7: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP?
5: Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
9: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
5: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 Tingkat SMP dan SMA Sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
3: Multatuli FM memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

0: bersama Modatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Prince Indonesia High Level Business Council menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau setara 62,5 triliun rupiah. Kesempatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 28 Mei 2026. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi diselenggarakan rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Rosan mengatakan peluncuran Prince Indonesia High Level Business Council sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Prancis, sekaligus mempercepat realisasi investasi dan perdagangan antara kedua negara. Forum bisnis tersebut mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan terkemuka di Indonesia dan Prancis. Total kapitalisasi pasar gabungan mencapai 1,3 triliun US dollar atau setara 23,199 triliun rupiah. Rosan menjelaskan Dewan Bisnis dipimpin bersama oleh Chair Prince Indonesia Business Council MIDEF International sekaligus CEO Danone Antoine Design Africa dan Ketua Umum KD Indonesia Anindya Bakti. Menurut Rosan, keberadaan Dewan Bisnis akan mengawal tindak lanjut nota kesepahaman dan komitmen investasi yang telah disepakati sebelumnya. CEO Danantara tersebut mengatakan forum Dewan Bisnis akan mengidentifikasi hambatan, mempercepat penyelesaian berbagai kendala investasi. Pada kunjungan kenegaraan Presiden Macron ke Indonesia pada Mei 2025, tercatat sebanyak 27 MOU ditandatangani dengan nilai lebih dari 11 miliar US dollar atau 196,39 triliun rupiah. Dewan Bisnis Indonesia Prancis menargetkan peningkatan total perdagangan kedua negara hingga 3 kali lipat pada tahun 2035. Dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia dan Prancis, KADIN Indonesia dan MEDEF Internasional akan terus memperkuat koridor ekonomi bilateral.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
0: Multatuli FM memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masrur. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
2: الرحيم.

0: أنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

89.9 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: wisatawan destinasi wisata Tengah baru di
1: Lombok. Berada sekitar 130
2: cara membalikkan intimidasi Trump dengan
3: dilansir dari antaranews.com. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Nizar Marizi, mengatakan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau merupakan kebutuhan strategis di tengah perubahan iklim yang sedang berlangsung. Menurutnya, dampak perubahan iklim semakin nyata melalui peningkatan suhu, kenaikan muka air laut, cuaca ekstrim, hingga potensi kerugian ekonomi global yang diproyeksikan mencapai lebih dari 2.000 triliun rupiah pada tahun 2029. Karena itu, Bappenas bersama Institut Pertanian Bogor, DIS Indonesia, dan Emil Salim Institute berkolaborasi memperkuat literasi kebijakan sekaligus memperluas ruang partisipasi generasi muda dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi hijau nasional. Pendekatan ini dinilai tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan hidup serta keadilan sosial sebagai fondasi pembangunan jangka panjang Indonesia, mengingat adanya ancaman nyata krisis planet ganda atau triple planetary crisis yang tengah dihadapi dunia dan Indonesia. Generasi muda dianggap berpotensi besar dalam mendorong implementasi ekonomi hijau melalui inovasi teknologi, kewirausahaan hijau, advokasi kebijakan, serta penguatan gerakan berbasis komunitas dengan mengusung Tridharma perguruan tinggi. Kegiatan Green Economy Goes to Campus ini dirancang sebagai platform strategis untuk mendeseminasikan arah kebijakan nasional, memfasilitasi dialog kebijakan, serta memperkuat kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, dan mitra pembangunan. Ketua Dewan Pembina ESI Profesor Emil Salim menekankan bahwa pembangunan ekonomi hijau harus dibangun di atas pemahaman terhadap ekosistem sebagai satu kesatuan yang hidup saling terhubung. Emil Salim berpendapat bahwa generasi muda perlu memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus mampu melihat keterkaitan antara manusia, sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan dalam mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dilansir dari rri.co.id, peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Prens Indonesia High Level Business Council menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau setara 62,5 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 28 Mei 2026. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi diselenggarakan rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Rosan mengatakan peluncuran Prancis Indonesia High Level Business Council sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Prancis sekaligus mempercepat realisasi investasi dan perdagangan antara kedua negara. Forum bisnis tersebut mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan terkemuka di Indonesia dan Prancis. Total kapitalisasi pasar gabungan mencapai 1,3 triliun US dollar atau setara 23,199 triliun rupiah. Rosan menjelaskan Dewan Bisnis dipimpin bersama oleh Chair Prancis Indonesia Business Council MEDIF International sekaligus CEO Danone Antoine Design Africa dan Ketua Umum KD Indonesia Anindya Bakri. Menurut Rosan, keberadaan Dewan Bisnis akan mengawal tindak lanjut nota kesepahaman dan komitmen investasi yang telah disepakati sebelumnya. CEO Danantara tersebut mengatakan forum Dewan Bisnis akan mengidentifikasi hambatan, mempercepat penyelesaian berbagai kendala investasi. Pada kunjungan kenegaraan Presiden Macron ke Indonesia pada Mei 2025, tercatat sebanyak 27 MOU ditandatangani dengan nilai lebih dari 11 miliar US dollar atau 196,39 triliun rupiah. Dewan Bisnis Indonesia-Prancis menargetkan peningkatan total perdagangan kedua negara hingga 3 kali lipat pada tahun 2035. Dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia dan Prancis, Kadin Indonesia

0: dan merit internasional akan terus memperkuat koridor ekonomi bilateral. Dilansir dari sindonews.com, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada 25 Mei 2026. Edaran tersebut sebagai upaya pencegahan praktik curang dalam proses penerimaan peserta didik baru. Kepala Satuan Tugas Jaringan Pencegahan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Abdul Aziz Suhendra mengatakan, seluruh penyelenggara pendidikan tidak boleh melakukan praktik gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan murid baru. Melalui surat edaran tersebut, KPK meminta seluruh unit pelaksana teknis di bidang pendidikan, pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan menjadi teladan dengan tidak melakukan permintaan, pemberian maupun penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Pelaksanaan SPMB tidak boleh dimanfaatkan untuk tindakan koruptif maupun praktik yang menimbulkan konflik kepentingan. Seluruh pihak diharapkan menolak gratifikasi dalam bentuk apapun pada kesempatan pertama. Berdasarkan pemetaan risiko yang dilakukan KPK, praktik pungutan liar masih ditemukan dalam proses penerimaan siswa baru. Modus yang muncul mulai dari biaya daftar ulang, uang bangku hingga kewajiban membeli atribut tertentu tanpa dasar hukum yang jelas. Selain itu, praktik titipan calon siswa oleh pihak tertentu mengancam prinsip keadilan dan meritokrasi dalam akses pendidikan. Kemudian ditemukan pula praktik manipulasi data seperti rekayasa domisili, penyalahgunaan jalur afirmasi hingga perubahan daftar siswa yang diterima. Di sisi lain, maladministrasi dalam pelaksanaan SPMB juga masih menjadi perhatian. Permasalahan yang ditemukan antara lain ketidakjelasan daya tampung sekolah, lambatnya penanganan pengaduan, hingga proses pengambilan keputusan yang tidak terdokumentasi dengan baik. Dilansir dari inews.id, malam ini, Minggu 31 Mei 2026, akan terjadi fenomena langka di langit Indonesia, yaitu Blue Moon. Jam berapa momen ajaib ini akan tiba? Bulan Purnama kembali muncul untuk kedua kalinya dalam bulan yang sama. Sebuah peristiwa yang dikenal dengan sebutan Blue Moon atau Bulan Biru, meski namanya mengandung kata biru, fenomena ini tidak membuat bulan benar-benar berubah warna menjadi biru. Istilah Blue Moon digunakan untuk menggambarkan kemunculan dua kali bulan purnama dalam satu bulan kalender, sebuah kejadian yang relatif jarang terjadi. Fenomena ini terjadi karena siklus bulan mengelilingi bumi berlangsung sekitar 29,5 hari. Durasi tersebut sedikit lebih pendek dibandingkan pembagian besar bulan dalam kalender Masehi. Akibatnya, dalam kondisi tertentu, bulan purnama dapat muncul pada awal bulan dan kembali terjadi pada akhir bulan yang sama.
1: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Musikapi Info Menari. Lebar.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Lebak Kruhai.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM. Bersama Multatuli FM.

0: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu pasar semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Pasar semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

Opa! Brujas! Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum dangu sadaya, alhamdulillah dinawangi urang tiasa petepang sono deui sareng Kang Mad Roy-nya dina acara seni budaya Sunda hariring multatuli. Pemirsa kaum dangu sadaya, da sing mugi dinawangi urang dipasihan ku lijengan sangat sehat jasmani sarta rohani jeung nikmat nu urang kedah disyukuran nyaeta nikmat sehat. Dina wengi urang tiasa rumpulung pamrok jonghok dina acara seni budaya Sunda, seni budaya anu kedah ku urang nyaeta dimumule atawa napi dilestarikeunnya. Da sadaya anu bade ngalestarikeun seni budaya Sunda nyaeta anging urang Sunda. Dina wengi urang tiasa ngadangukeun deui nyaeta dina acara seni budaya Sunda hariring Multatuli Pop Indonesia popnya ieu teh. Pop Sunda. Tadi di awalan ku kadedeh page. Dipopulerkeun ku Bahdadeng anu nyeritakeun cinta sejati anu kahalang jarak jeung kenyataan. Namun perasaan, welas asih, karinduan tetep kajaga kuat erat dina jero hate. Eta teh isi tina makna kadede page. Pemirsa kaum dangu sadaya urang dangukeun deui nya nyangkolong kana waktos di rencangan ku Kang Ito sampai tuntas nate tabuh 24 waktu Indonesia Barat atau napi nyaeta 12 sok mah urang aya talagar.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Love Lebak.
1: Gua Lalai merupakan objek wisata goa yang memiliki jalur aliran air bawah tanah yang keluar dari mata air atau tetesan dari rembesan sela-sela bebatuan dengan proses yang sangat lama dan membentuk stalaktit dan stalagmit. Struktur dinding Gua Lalai cukup kuat dan debit airnya pun cukup banyak, bahkan mampu mengairi sawah seluas 600 hektar di sekitarnya. Gua Lalai berada di Kampung Cipanas, Desa Sawarna, Kecamatan Baya,

Pemirsa Gondang Usada yang masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ya masih bareng sareng Kang Amadara Riko Dina acara seni budaya Sunda Hari Ring Ulda Toli. Data garos parantos 25 menit lewat di tabu 20 hijinya. Entos orang dangukeun tadi teh aya sanu lepat ye. Cipta Anata Tiaya Suharyana dipopulerkan ku Darso sarang Deti Kurnia. Ya, janten secara garis besar nama kitu ya nyaritakeun saurang anu kajebak tina cinta lokasi atanapi nostalgia anu salah jadi ieu perenungan dilema penyesalan tina hubungan romantis. Janten pembiasa kamdang sadaya ieu teh lagu ngagambarkeun kabingungan anu jero, wah jero dewe menjaro jarwo dewe makang jarwo ya jero urusan jero nya tina sudut pandang mah gitu nya perasaan kagugah gitu tanya iya teh makna tina lagunya eta sahanu lepat gitu nya jadi hanjakal lepang teh ka panderian coba tiba lama gitu ka pendak nawarinnya kang jarwo nya meren nges di kumaha meren gitu tah pujaan hati tanya jeng lagu iya nyeratkan nasihat iwal seseorang anu maksakan perasaan di luar batas kewajaran iya teh tiasa mawa penyesalan santos nakin keharapkan gitunya. Pemirsa Gondang Usada urang lajeng gede nyangkol kana waktu aya anu gaduh panon hideung saya coba urang tangukeun ya di ati surya panon hideung

0: apa?
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
0: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak. Keindahan salah satu pesona wisata laut yang dapat dikunjungi dengan memandangi ombak khas pantai selatan bisa dinikmati di Pantai Cibobos atau Pantai Karangsongsong. Terletak di Desa Cibobos, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, Pantai Cibobos menawarkan pesona keindahan akan hempasan ombak dengan benturan karang yang menarik. Pantai ini bisa ditempuh selama 2 jam perjalanan dari kota Rangkas Bitung.
1: Gabungkan terus 88 Bukatuli FM.
2: Cerdas, informatif, jeung solutif.

Pemirsa Ngomong Sada yang masih direncanakan Kukang Merdeka di acara seni budaya Sunda Ririk Multatulinya. Ayah lagu nate tadi Talaga Patenggang karena dipopulerkan Kudul Sumbang. Jinten pemirsa lagu romantis anu ngisahkan cinta nusa jati kesetiaan jeng perjalanan asmara. Jadi secara simbolisme lagu ini ngagunakan keindahan alam anu aya di Talaga Patenggang. Ya. Jadi latar tempat kisah belas asih duaan. Jadi yang ngagambarkan kumaha Talaga Patenggang jadi saksi bisu dua insan anu awalnya saling nyekelan rasa. Duh, nyekelan rasanya. Mawa rasa anu dicekelnya isi hati anu janji saya hidup sa mati cenah kitunya. Dia yang lagu ini nyebutkan momen penting tina kalender cinta nyamuk. Jadi ya lagu tembang kenangan anu lekat tina nuansa romantisnya Talaga Patenggang. Pemirsa kumdang sadaya anu dina wangi teh anu jeung lalason wilujeng wangi sadayananya. Simugi aya dina kulejengan anu nuju aya di wewengkon simugi sehat. Eta nu kurang teh disuhunkeun nya nikmat sehat nu dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala. Kada disyukuran kitu. Da upami anu dur ge urang doakeun supaya cageur nya. Itu hilap kanu dina wangi eta nuju ngajalankeun kegiatan buang ngajaga keamanan di aparat kepolisian tanda di TNI di petugas damkar itu jeung wangi sadayana ieu nya cepat lamun aya kejadian kebakaran langsung we nya cepat aya kejadian naon cepat ieu damkar hilap eta nya anu dina wangi eta ngajalankeun aksi jual beli anu biasa jualan dina wangi sing mugi laris manis Tanjung Kimpul gitunya barang na seep gitu ta duitnya kumpul gitu ta. Pemirsa kaum bangun sadaya orang lajeng gendainya kalau kena waktos ayah nineng di dini puspita sok mangga terang.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak.
1: Pantai Karangnawing terletak di Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten. Pantai dengan keindahan yang masih tersembunyi di pesisir pantai selatan ini menawarkan pemandangan yang masih asri dengan perpaduan padang rumput hijau dan sungai kecil yang langsung menuju lautan. Akses menuju ke lokasi pantai ini sangat mudah ditempuh, yakni hanya sekitar 15 menit dari pusat kota Kecamatan Malingping ke arah Bayah. Untuk sahabat yang membutuhkan tempat bersantai dan berlibur, maka kawasan pedesaan pantai yang bernama Muara Binuangen tidak boleh terlewatkan. Berlokasi di sebelah barat Lebak yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pandeglang, akses lokasi pantai ini bisa ditempuh melalui Rangkas Bitung via Gunung Kencana, Malingping dengan waktu perjalanan 3 jam normal. Di sekitar lokasi pantai terdapat pasar tradisional yang menyatu dengan tempat pelelangan ikan.
2: Gabungkan terus 88 Mutatuli FM.
3: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
2: Dangungkeun terus 88 Multatuli FM.
3: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Bagi wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026. Dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal

3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Club Lebak. Kabupaten Lebak memiliki daya tarik wisata budaya seperti Museum Multatuli, Situs Kosala, Suku Baduy, Situs Cibeduk, Adat Kasepuhan Cisungsang. Daya tarik wisata religi di Kabupaten Lebak adalah penziarahan Wong Sagati yang bertempat di Sajira. Daya tarik wisata buatan di Kabupaten Lebak adalah Balong Rancalenta, pemandian air panas Tirta Lebak Buana, Hutan Meranti, Kebun Teh Cikuya, dan Geowisata Eks Pertambangan Antam. Curug Cipicung terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten, adalah objek wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari liburan. Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas sehari-hari. Riak air yang jernih dan jalur jalan yang curam menjadikan pengalaman berkesan bagi mereka yang berkunjung ke Curug Cipicung. Curug Munding merupakan objek wisata yang terletak di Desa Cicaringin, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten. Air terjun ini memiliki curahan air terjun yang lebar dengan lokasi yang relatif dekat dengan perkampungan penduduk dan persawahan yang asri. Destinasi wisata ini berjarak sekitar 58 km dari pusat Kabupaten Lebak Rangkas Bitung dan sekitar 133 km dari Jakarta.
1: Dengarkan terus 8 Salapan Multatuli FM.
2: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Love Lebak. Curug Sata merupakan objek wisata yang terletak di Desa Keramat Jaya, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten. Objek wisata air terjun tersebut masih dalam kondisi alami dan tidak banyak sampah. Air terjun ini tidak terlalu tinggi namun punya debit air yang besar dengan air yang jernih. Perpaduan udara yang sejuk dengan alam di sekitar yang alami menjadikan Curug Sata sebagai salah satu destinasi wisata alam yang patut dikunjungi. Taman Nasional Gunung Halimun Salak secara administratif termasuk ke dalam 3 wilayah, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Lebak. Taman Nasional Gunung Halimun Salak memiliki luas 113.357 hektar ini merupakan kawasan konservasi yang penting karena melindungi hutan hujan dataran rendah. Memiliki dua puncak tertinggi yakni Gunung Halimun dengan tinggi 1.929 meter dan Gunung Salak dengan tinggi 2.211 meter. Curug Ciporalak berada pada aliran subdes Cimadur dengan ketinggian air terjun mencapai 35 meter. Curug ini memiliki ciri khas curahan air terjunnya yang berundak-undak pada dasar sungai. Curug ini berada di Desa Hegarmana atau Lebak Picung, Kecamatan Cibeber, sekitar 142 km dari kota Rangkas Bitung. Pantai Bagedur merupakan objek wisata yang terletak di Desa Sukamana, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, atau berjarak 115 km dari pusat kota Rangkas Bitung. Pantai yang masih alami dan tidak kalah indah dengan pantai-pantai lain di Provinsi Banten ini memiliki pesona pantai yang landai dengan hamparan pasir putih yang terbentang luas sepanjang 15 km.

Mirsa kaum bangsa yang masih di kawasan Jalan Abdi Negara, nomor hiji Rangkas Bitung Lebak Banten masih di rencang hutan ikuti nama iya ini acara hari ringmul tatul dikara suara itu 23 menit lewat di tabu 22 nya masih seger pas orang ada ngukan yaitu di acara seni budaya Sunda. Pemirsa orang lajeng kendainya eta ka Tunggul Rahayu. Nah gitunya. Mungkin orang buka tanya non artinya teh Tunggul Rahayu gitunya.

Pemirsa Kompas sore ya, masih di Najar Seni Sunda hari ring multatuli. Aya laguna teh tunggul rahayu cenah kita tanya. Ya teh filosofi Sunda atanapi tina papatah indung tunggul rahayu ari bapa mah tangkal darajat. Naon maknana ya teh? Janten pemirsa Kompas sadaya ai sosok indung mah atanapi ibu nyaeta akar kasalametan. Diibaratkeunna akar kasalametan. Namun gitunya orang kadang isok didoakeun supaya selamat, dijauhkeun tina bala dunia, dijadikeun jelema anu soleh, soleha. Ya gitu. Sejahtera, sing mugi bahagia, cenah kitunya. Jeung lagu ieu muliakeun perjuangan kasih sayang jeung doa pangatua urang. Indung gitunya, banyak. Jadi sumber restu jeung kamulyaan hirup kanggo anak-anakna. Hai bapa mah tangkal darajat gitunya. Dan ngagambarkeun upami pengorbanan indung mah tina ngarawat jang ngagedekeun keluarga atanapi anak. Tina kekuatan doa ieu teh diyakini kagantung atanapi tergantung ka restu jeung doa kedua orang tua. Indung ramah orang gitunya. Janten lagu ieu dimaknai intervensi ketangguhan sosok nyaeta indung anu gigih tina ngarungan kerasan atanapi kerasna kahirupan.

Upami tanggal darajat ya, asti nama gitunya, asli nama Indung Tunggul Rahayu, da upami bapak mah tanggal darajat. Janten ieu lain sekedar lagu atau napi judul, melainkan filosofi anu penting na ngahormat kana kamuliaan wangatua urang, indung rama urang. Simugi hirup diberkah, jeung dimudahkan jalan gitunya. Da upami bapak mah diibaratkan bapak atau nabi ayah, diibaratkan batang tanggal derajat. Jadi anu mere identitas gitu nya. Jeung kehormatan status sosial, perlindungan jadi sandaran moral kanggo keluarga, eta bapak. Jadi anu mere identitas kehormatan ke anakna, status sosial, perlindungan jeung sandaran moral kanggo keluarga. Da upami indung diibaratkeun pokok atau napi pangkal kaslamatan atau napi sebatna teh rahayu. Kusabab segala kemudahan jeung kabagiaan atau napi berkah tina hirup, ieu sumberna ti rido jeung doa indung atau napi ibu. Janten ieu teh ngajarkeun kunci kesuksesan rezekinya anu lancar, kemuliaan hirup ia bergantung karena bakti doa restu ti kadua pangatua urang, nyaeta indung rama urang. Pemirsa kaum urang sadaya, urang lajengkeun teh nyangkolan kana waktosnya aya Bah Dadeng teh Jayanti. Sok mangga urang tangukeun deui dina acara seni budaya Sunda Hariring Multatuli di 88.

Pemirsa Kamundang Sadaya, Ayah Jayantinya. Janten pemirsa Kamundang Sadaya, Abami Jayanti mah dipopulerkeun ku musisi Sunda, nyaeta namina teh Badadeng. Tina hiji tembang cinta nu romantis, lirikna nyaritakeun sapasang kekasih anu saling welas asih. Ya. Janji tetap sahidup. Dan cukup orang tiam ya. Selalu hidup bersama cara gitu nya. Kang Jarwo nya. Jarwo nyarwo. Pak Chandra ada gitu nya. Itu jeung wangi semua ya dina kelijengan ya sareng sang bojo gitu teh. Terus teu hilap ieu teh aya bapa saya teh. Pak Ahmad Salim. Giling pecak Cilegon ngopi. Atur nuhun ieu teh nya. Assalamualaikum adik rekan Madriko panteng ngejreng ya di Cilegon. Berdoa informasi saya nya Pak Mansalim. Janten gitu pemirsanya ya teh Jayanti. Jadi jika kesetiaan jadi saling ngadampingan tina suka atau napi maupun duka gitunya. Dan doa supaya hubungan langgeng sampai akhir hayat. Nah. Pemirsa Kumrang Usaha Daya Orang Lajeng Gendai kuna untuk sayanya Pak Jainal Lirjang Wangi Pak Jainalnya seorang pun bojo. Ayolah Kak Deden itu mulai di warung gunung ya sampai aduh teh hilap ya teh nya kanu isok nyelap ya teh nya di kaum lebak. Kang Dani weh pantang terus Kang Dani Kang Leoma gitu nya Kang Eron Kang Mul tanya beh sama dilepas-lepas ya teh nya pantang terus di 88 Multatul FM gitu nya. Orang lajeng deui aya Neng Mumun cenah ieu teh nya ti Kang Dani ya nuju lalason cenah ieu Kang Madriko cenah gitu teh nya di kaum lebak eta sok mangga sareng Pak

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Sahabat Muda Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Budaya gotong royong. Berbeda dengan kebanyakan masyarakat di daerah lain di Indonesia yang sudah banyak meninggalkan budaya gotong royong, masyarakat Baduy masih memegang teguh semangat bergotong royong. Mereka biasanya bergotong royong saat berpindah lahan pertanian ke tempat yang lebih subur

I love Lebak. Destinasi pariwisata Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak memiliki daya tarik wisata alam seperti Curug Cipicung, Curug Munding, Goa Sangiang, Curug Sata, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Curug Ciporalak, Pantai Bagedur, Pantai Karangnawing, Pantai Binuangen, Pantai Cibobos, Goa Lalai, Pantai Pulau Manuk, Pantai Ciantir, Pantai Cibareno, Pantai Sepang, Pantai Legon Sari, Pantai Tanjung Layar, Pantai Karang Taraje, dan Curug Karang. Goa Sangiang berada di Kampung Cirengit atau sekitar 1,5 km dari pusat desa setempat, yaitu Desa Hariang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten. Goa Sangiang lokasinya berdekatan dengan beberapa goa lainnya seperti Goa Cangkuang, Goa Gede, dan Goa Tangkil. Destinasi wisata Goa Sangiang memiliki keindahan menakjubkan dengan banyaknya bebatuan stalaktit dan stalagmit berukuran besar dan kecil, terbentuk secara alami. Jarak dari kota Rangkas Bitung ke Goa Sangiang adalah 51,7 km.

0: Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Budaya berjalan kaki. Orang Baduy gemar berjalan kaki saat bepergian kemana saja. Mereka akan tetap berjalan kaki saat mengunjungi keluarga mereka di kota atau sekedar ke kota untuk menjual hasil panen.
2: Gabungkan terus 88 Bukar Tuli FM.
3: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Halo sahabat Muraduli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: I love Lebak.
3: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Kekayaan tidak dilihat dari bentuk rumah. Suku Baduy Dalam yang kaya tidak akan memiliki rumah yang besar dan mewah, karena seluruh penduduk di perkampungan Baduy Dalam memiliki besar dan bentuk rumah yang sama. Kekayaan orang Baduy Dalam justru dilihat dari kepemilikan benda lain, seperti tembikar. Semakin banyak jumlah tembikar suku Baduy Dalam, semakin tinggi derajat orang tersebut.

Assalamualaikum dan usaha daya ayah tikus endang cinta gitunya dipopulerkan nanti ya gue tikus endang ciptaan anu es lagu bahasa Sunda anu dimaknai cinta ya teh abstrak gitunya anu teka duga anu pinuku perjuangan kusabab naon lirik nate nganalogikan cinta nyata doang bayangan anu kadang deket namun jauh janten dibutuhkan pengorbanan jeung kasadaran tina ngajalankeun nyaeta kasadaran tina ngajalankeun cintanya wilujeng wengi ya pamir kamu mulang usadaya terutama anu dina wengi itu nuju lalason gitu nya tau pami anjing mah gitu ya pintan anu sibuk terutama para kerja ya bahwa ada dinas di instansi pemerintahan bila jangan wangi sadayana ada dina wakitnya ada juga ada ngugannya ada kebagian tugas menjaga keamanan lingkungan semoga nyata tetap aman sarang terkendali gitu tanya orang buka assalamualaikum Kang Iko ya Multatuli FM hadir yaitu sarang Nurul Fatima di Kadu Agung da nyonkeun lagu nate nyata hamparan sajadah kirim salamna kanggo saurang wae gitunya hatur nuhun kanggo Kang Riko mah ya tadi Nurul Fatimah tilap ka Bapak Jenderal nya simbuga dina kulujengan dina wengi teh nuju ngalamun gitunya ku sabab geus pernah ngalaman dina gitu tah aya darso dina amparan sajadah.

Dina Amparan Sajadah. Itu lagu religinya bahasa Sunda anu dikenal dinyanyikan ku Darso. Daupami makna tina lagu yaitu nyata lirikna berkenaan tina makna serta lirik lagu Dina Amparan Sajadah. Nyata lagu anu nyeritakan seorang anu nyohonkan dihampura tina segala dosa serta kesalahana selami hirupna. Sebab ternyata pernah ngalakukan perbuatan anu mengalbihan balas sama sahirupna. Janten nyuhunkan tiap doana ke Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata mugi dihampura tindakan segala kelepatan dosa alitu sageng serta kabodohana. Cek iya tati yang mengerti Allah makbir li cati hati wajah li wa serap pipi ampi wa mantala mubim ini cina kitunya. Ya Allah ampur abdi tina saga kelapatan dosa ahli dosa ageng serta kabudahan abdi ta itu artinya. Jadi nyohonkan perlindungan nyaitak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa kalau yang usah daya teteh Dina Amparan saja, ya gitu aja. Sujud pasrah diri nulamakot nyanggakan sadaya daya gitu. Dina Amparan saja dah iya lagu pasrah diri gitunya sesuai jengka kemampuan. Pemirsa kumdang usaha dayi orang lejeng kedai ayah sesahilapna tineng yuni sok mangga berah acara seni budaya Sunda.

Pemirsa Gondang Usaha Daya masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Oh gitunya. Mas Lilin aja nanti aja cina ya. Kemana cina itu tak suara. Duh pemirsa Gondang Usaha Daya Lajang Wangi, terutama penggemar seni budaya Sunda di mana wayayananya. Sing buka di nak lejengan di nak wangi jatah nuju lelesomnya. Terutama anu menuju pada keperaduan jenak kita tanya anjing atau kehilap meren alasanakan biasa kewajibannya sing mugi di pasien tetap sehat jasmani sareng rohanina gitu tanya. Pemirsa Komdang Usaha Daya urang lajeng kendai Teti Darso ayat tanjakan burang rang.

0: Gimana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

tilunya hanya es lilin cina gitu kang madroi cina gitu tah. Ia nyeritakan perasaan cinta kerinduan yang kegelisahan dan pembagat gitunya. Anu di caketan ke saya, ke pria, gitunya. Jadi ayah awewe di caketan, di deketan ku lalaki cina gitu. Jadi lagu ini ngagunakan es lilin sebagai nanti metafora gitu ya, atau napi kiasan, atau napi dinamika perasaan tina hubungan asmara. Jadi es lilin aja didorong-dorong, jenah gitu tanya. Jadi ngelambangkan proses ngadeketan lah kurang tema, ngarayu. Jadi secara terus menerus ngagambarkan reson. Ya, kita sana jang isin jenanya, tapi dina hati nama tertarik gitunya ke lalaki ya. Tete-tete isi dina lagu es lilin gitu pamirsa kembang sadayanya, orang lajeng kendai dina wengi ya, nyeta kapapatong koneng.

sa kondang sadaya mangsa kita wae waranti sim kuring bila aya carita anu teu ngeunah didangu bila aya cariasan anu teu ngeunah dina manah neda dihapunten da sadayana kasayan eta datang nati Gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi janten sakali deui nyohonkeun dihapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesuai senja menutup mentari, malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sini.
4: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
4: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.